0: harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
1: Ah, biasa aja, Rai. Eh, gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
1: Aduh, gak, jadul banget.
0: Eh, gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
0: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro2 masih di Spada dan sekarang kita sudah di ngopi ngobrol pagi di Pro2 bareng aku Alam Julkarnain, teman Pro2. Dan di pagi hari ini aku bakal ngajakin kamu buat yuk say no to plastik ya teman Pro2, karena itu menjaga bumi dari dampak plastik yang sangat-sangat luar biasa dampaknya teman Pro2 ya, karena memang menggunakan plastik tampak praktis dan sangat-sangat gampang teman Pro2, tapi kalau misalnya kita menggunakannya secara terus-menerus ini dapat membahayakan bumi dan juga generasi kita ke depannya teman Pro2, karena plastik membutuhkan waktu nggak sebentar, nggak cuma sehari dua hari atau setahun dua tahun, tapi ratusan tahun untuk terurai teman Pro2. Dan dengan penggunaan plastik dapat mencemari ekosistem darat dan juga laut dan membahayakan kesehatan. Kamu dapat memulainya dari kebiasaan-kebiasaan kecil, dari ke kantor bawa tumbler teman Pro2 atau botol minum, dan kalau misalnya makan bawa wadah makanan sendiri ya teman Pro2. Semuanya bisa dilakukan kalau misalnya kamu mau teman Pro2, karena mengurangi penggunaan plastik adalah langkah yang krusial banget untuk menyelamatkan bumi. Kira-kira apa saja yang kita bisa lakukan untuk menyelamatkan bumi dengan say no to plastik teman Pro2? Apa aja sih yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Jangan kemana-mana, pesan kamu tetap bareng aku di 96,7 FM.

Masih di Spada, teman Pro 2 bareng aku Alam Julkarnain. Dan yes, di pagi hari ini kita bakal ngebahas tentang mengurangi plastik yang akan menyelamatkan bumi, teman Pro 2. Dan apa yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan dan menerapkan prinsip 3R, reduce, reuse, dan juga recycle dalam rutinitas harian kita nih, teman Pro 2 ya. Aksi kecil ini sangat efektif untuk menekan timbulan sampah sekaligus menjaga kebersihan di lingkungan sekitar, teman Pro 2. Dan langkah-langkah konkret yang bisa langsung diterapkan hari ini juga ya. Tadi sudah aku spill bawa tumbler, aku bawa tumbler tapi aku lupa isi airnya, teman Pro 2. Dan juga wadah makan ini bisa jadi bagian dari reuse ya, teman Pro 2. Dan kalau misalnya kamu bawa botol minum sendiri, kamu bisa isi air, terus bisa kamu cuci, kamu bisa beli kopi, bisa taruh apapun minuman yang ingin kamu minum di situ tanpa perlu ganti-ganti botol ya, teman Pro 2. Tapi yang penting dicuci ya. Dan juga makanan, teman Pro 2, kalau kamu mau bungkus-bungkus makanan di tempat makan prasmanan, Padang, dimanapun ya, teman Pro 2, kamu bisa bawa tempat makan kamu sendiri sih, nggak apa-apa banget ya. Dan teman Pro 2, kita bisa membiasakan juga dengan menolak penggunaan sedotan plastik. Ini sebagai alternatif, gunakan sedotan berbahan stainless steel atau bambu yang bisa dipakai berulang-ulang kali, teman Pro 2. Ini merupakan bagian dari reduce ya, teman Pro 2. Dan belanja curah, teman Pro 2, untuk kebutuhan dapur, coba beli sabun atau bahan makanan dalam jumlah besar atau isi ulang atau refill, teman Pro 2, untuk meminimalisir sampah kemasan saset. Ya, ini masih reduce juga, teman Pro 2. Atau kamu bisa bawa tas belanja sendiri. Ini yang paling penting kalau misalnya kamu ke minimarket terus mereka udah bilang

sampah organik. Dan kamu juga bisa nih mengolah botol plastik bekas menjadi kerajinan atau pot tanaman, teman Pro 2. Dan ini penting banget, yang pastinya langkah-langkah menurut kita kecil ternyata sangat bermanfaat untuk kehidupan bumi ke depannya, teman Pro 2. Dari langkah kecil bisa berdampak besar ya, teman Pro 2. Dan semoga kita bisa menerapkan untuk mengurangi plastik mulai hari ini, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya ada yang ada minimarket atau tempat-tempat yang tidak menyediakan tas atau tas plastik buat kamu bawa pulang, support, dukung, jangan marah ya teman Pro 2. Dengan mulai membiasakan bawa tas tentengan kamu sendiri, teman Pro 2, ya, tas belanja sendiri lah intinya. Gampang banget, simple banget, tapi semua orang bisa melakukan itu. Jadi kamu harus jadi orang-orang yang luar biasa dan istimewa itu ya teman Pro 2. Amin.

Yuhu, teman-teman berdua masih bareng aku Alam dan udah sarapan apa belum nih? Kita sarapan trivia request result dulu ya teman-teman berdua. Setelah 2 jam kamu sudah memilih dan nimbrong bareng, join bareng di Instagramnya Pro2 @pro2_ternate. Duanya pakai angka nih teman-teman Pro2, sudah ada 56% vote untuk satu lagu dari Samuel Cipta ini yang bakal kita dengerin bareng-bareng sekarang juga teman-teman Pro2. Gak pakai lama lagi, terima kasih banyak teman-teman Pro2 yang sudah join. Here we go with Senja Sudut Kota.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hampa sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

0: dan aku pasti menang.
1: Eh, santai dong bro, baru juga 10 menit untuk menang juga.
0: Eh, jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah, itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat. Mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

Tahun pro 2 kalau kita ngebahas tentang mengurangi sampah plastik atau penggunaan plastik gitu, tahun pro 2 berarti akan berkaitan erat juga dengan zero waste ya, tahun pro 2 atau gaya hidup minim sampah. Dengan menerapkan zero waste, ini merupakan proses bertahap untuk mencegah penumpukan sampah, tahun pro 2. Yang paling mudah adalah kurangi barang sekali pakai, pilah sampah organik dan juga anorganik di rumah, dan gunakan kembali barang yang masih layak, teman-teman pro 2, seperti yang sudah kita bahas di segmen sebelumnya ya. Dan bisa juga dengan mengurai atau mengompos, teman-teman pro 2, atau rot ya, di mana bisa mengolah sisa makanan dan juga sampah organik rumah tangga menjadi pupuk kompos untuk tanaman, teman-teman pro 2. Dan langkah praktis lainnya yang bisa dilakukan adalah ganti tisu dengan lap kain ya, gunakan sabun batang dan juga sikat gigi berbahan bambu. Itu bisa banget diterapin sehari-hari, teman-teman pro 2. Dan juga dukung bank sampah lokal, cari tahu lokasi bank sampah di Ternate ada nggak sih. Kalau misalnya ada, please banget infoin aku di WhatsApp di 081373125896. Dukung bank sampah lokal, cari tahu bank sampah lokal atau pengepul barang bekas terdekat di kota Ternate sebagai titik buang sampah anorganik kamu, teman-teman pro 2. Nah, kalau misalnya kita udah mulai menerapkan gaya hidup berkelanjutan, harus diingat juga kalau zero waste bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang kesadaran dan juga konsistensi memulai dari langkah yang terkecil. Karena dari langkah yang kecil banget akan membawa dampak yang besar sekali untuk bumi kita, teman-teman pro 2 ya. Jadi pastiin kamu tetap konsisten ketika kamu ingin melakukan mengurangi sampah plastik dan memulai menerapkan zero waste, hidup dengan minim sampah, teman-teman pro 2, bisa banget, yang penting konsisten.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kumpulan.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
2: Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2, sudah disantai siang aja nih pastinya ya. Dan di pukul 10 lebih 2 menit akan kita ikuti kembali Info Pro 2 bersama saya, Alam Julkarnain. Informasi pertama dari dunia hiburan, teman Pro 2, Idris Elba pastikan tak pernah di-casting jadi James Bond. Ya, teman Pro 2, Idris Elba akhirnya membuka suara sekaligus mengakhiri spekulasi panjang yang menyebut dirinya sebagai kandidat kuat pemeran James Bond berikutnya menggantikan Daniel Craig. Pemenang Golden Globe tersebut menegaskan bahwa namanya sama sekali tidak pernah masuk dalam bursa pencarian agen rahasia 007 tersebut, teman Pro 2. Pengakuan itu muncul tepat saat proses pencarian resmi untuk aktor James Bond baru mulai berjalan. Elba mengungkapkan pihak studio kini sedang mencari sosok aktor yang berusia lebih muda untuk menggantikan Daniel Craig. Dan pernyataan Elba tersebut sejalan dengan pengumuman resmi dari Amazon MGM Studios yang mengonfirmasi bahwa perburuan Agent M16 yang baru telah dimulai. Pihak studio menyatakan sangat antusias membagikan kabar terbaru kepada para penggemar begitu waktunya tepat. Kita beralihkan informasi olahraga, teman Pro 2, Aldila dan juga Giannis tersingkir di babak pertama Roland Garros 2026. Ganda putri Indonesia Aldila Suciadi dan juga Janis Chen harus mengakhiri langkah mereka lebih cepat di Roland Garros atau French Open 2026. Aldila dan juga Janis tersingkir pada babak pertama setelah kalah dari pasangan Republik Ceko dan juga Spanyol Mary Buskova dan juga Sara Soribes Tormo. Dan dalam pertandingan tersebut, Aldila dan Janis sebenarnya tampil cukup menjanjikan terutama pada set pertama. Mereka sempat tertinggal 0-1 dan kemudian kembali tertinggal cukup jauh 1-4 dari Buskova dan juga Soribes. Namun ganda putri Indonesia itu menunjukkan semangat juang tinggi dengan perlahan mengejar ketertinggalan hingga mampu menyamakan skor menjadi 4 sama, teman Pro 2. Dan pertandingan kemudian berlangsung sengit. Aldila dan Janis sempat berbalik unggul 5-4 dan kembali memimpin 6-5 setelah lawan menyamakan kedudukan menjadi 5 sama. Dan langsung ke set ketiga, teman Pro 2, Aldila dan juga Janis mencoba bangkit dan memberikan perlawanan sengit, namun mereka akhirnya harus mengakui keunggulan lawan setelah kalah 4-6. Hasil ini membuat Aldila dan juga Janis tersingkir di babak pertama sektor ganda putri Roland Garros 2026. Dan teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2 pada siang hari ini. Info Pro 2 selanjutnya dapat kamu ikuti pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan saya Alam Julkarnain mengucapkan terima kasih dan selamat siang teman Pro 2. Sampai jumpa.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Well, teman-teman dua sudah disantai siang nih, masih bareng aku Alam Julkarain yang sebentar lagi harus pamit dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak sudah berbagi cerita, sudah sharing informasi dan juga update-update berita teman-teman dua, dan dengerin lagu-lagu bagus yang kamu request juga. Yang pastinya setelah ini bakal ada Kak Tri Ismail yang akan nemenin kamu dengan program siaran yang gak kalah serunya dari sore, dari siang sampai sore nanti di sore ceria teman-teman dua. Jadi pastiin kamu tetap bersama kita di sini ya di 96,7 FM. Dan teman-teman Pro 2, jangan lupa download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store, atau streaming aja di rri.co.id. Dan aku Alam Julkarnain harus pamit dari ruang dengar kamu sekarang juga, dan dengerin terus Pro 2 RRI Ternate, dan jadikan sebagai teman terbaik kamu.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
0: Okay. Aku salah.
1: Jadi gak mood. Aku mau buang. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Eh, Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini. Kalau menang, orang kaya sudah.
1: Eh, stop eh. Ngana sadar kata Rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji 1 bulan hilang percuma. Anak tim bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara. Jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan. Tapi jangan gadekan ngapa masa depan. Bauli boleh, judi jangan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Mama Pradua untuk hari ini di tanggal 29 Mei 2026. Ada Tri, setelah tadi ada Alam yang jadi teman kamu, sekarang aku bakal jadi teman kamu. Kita temenan sampai jam 6 sore. Dan Mama Pradua untuk hari Jumat ini nantinya juga kita masih akan ada di Pradoto Pit Kids untuk pukul 10 hingga pukul 11 ya. Ini ada 5 menit lagi dan bahkan di pukul 11 hingga pukul 12 siang. Dan baru deh di pukul 12 siang kita akan masuk dengan program atau segmen religi kita, nemenin teman Pradua yang mempersiapkan diri pada pelaksanaan ibadah salat Jumat di hari ini, teman Pradua. Dan yuk kita dengerin lagi lagu-lagu bagus. Kalaupun kamu ingin mendengarkan lagu bagusnya versi kamu, versi playlist kamu, kirimin aja versi playlist kamu ke 0813 7312 5896.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih, tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu, lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

0: capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.

Masih di Santai Siang Tom Pre 2. Dan untuk siang ini sekali lagi aku bakal jadi teman kamu. Aku berharap kita bisa temenan, bisa bestian sampai jam 6 sore dengan banyak program siarannya Pre 2. Dan saat ini masih di Santai Siang dengan pilihan lagu-lagu bagus yang bisa kamu pilih juga dari WhatsApp 0813 7312 5896. Dan Tom Pre 2, yuk kita kembali untuk bisa memperbarui informasi-informasi yang pastinya juga sedang ramai diperbincangkan oleh banyak warganet, oleh banyak masyarakat. Jadi kalau yang ini Tom Pre 2 yang aku share buat kamu, ini ada satu temuan spesies ikan terbaru yang ditemukan di perairan NTT. Bahkan ahli biologi juga masih belum memberikan dia nama nih. Namanya siapa gitu kan? Ini adalah seekor ikan yang warnanya biru. Bentuk wajahnya nggak biasa Tom Pre 2 ya. Ini kayak dia punya karakteristik yang berbeda dari wajah ikan pada umumnya. Dan ahli biologi laut juga yang saat itu menyelam di perairan Nusa Tenggara Timur ini langsung membagikan ya, membagikan potret dari si ikan spesies baru ini Tom Pre 2. Dan belum ditetapkan namanya siapa. Penemuan ini juga jadi pengingat kalau memang laut Indonesia tuh masih menyimpan banyak misteri banget Tom Pre 2 dan kekayaan bawah laut yang belum terungkap. Ih lucu banget loh, warnanya warna biru Tom Pre 2. Tapi bener-bener wajahnya tuh bukan pada wajah ikan yang kita tahu gitu, yang ada di pasaran gitu. Dia tuh visualnya beda banget Tom Pre 2. Coba deh kamu sambil searching aja penemuan spesies ikan terbaru yang ada di perairan NTT, bakal langsung keluar wajahnya si ikan yang cute banget.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga di ngoni pe hati? Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan yang tak terlupakan.

0: Woi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woi, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sherly Laos, Gubernur Maluku Utara, atas nama pemerintah provinsi dan keluarga. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di Maluku Utara. Tahun ini Pemprov Maluku Utara menyalurkan 100 ekor sapi di 10 kabupaten kota sebagai ikhtiar bersama menjadikan kurban sebagai kekuatan sosial yang mempererat persaudaraan dan menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakat hingga desa dan kelurahan. Karena pada akhirnya nilai terbesar dari kurban adalah keikhlasan untuk berbagi dan kepedulian untuk menguatkan sesama. Selamat Idul Adha, semoga damai, keberkahan, dan persaudaraan selalu menyertai Maluku Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wanita soleha adalah sebaik-baik keindahan. Menatapnya menyejukkan kalbu. Mendengarkan suaranya menghanyutkan batin. Ditinggalkan menambah keyakinan. Wanita soleha adalah bidadari surga yang hadir di dunia. Wanita soleha adalah ibu dari anak-anak yang mulia. Wanita soleha adalah istri yang meneguhkan jihad suami. Wanita soleha penebar rahmat bagi rumah tangga, cahaya dunia dan akhirat.

jalan berliku. Terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kebiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari mengarungi samudra kehidupan.

0: الغنيمة آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran, dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

masih di Santai Siang Nomor 2 dengan informasi dari dunia olahraga yang langsung kita bagi buat kamu ya, di mana setelah pelaksanaan ibadah salat Jumat untuk Ternate dan untuk siang ini juga Jalan Sultan Harun masih terpantau sangat lengang banget Nomor 2 ya. Dan untuk siang ini aku sudah merangkum banyak banget nih informasi dari dunia olahraga yang akan langsung kita bagi buat kamu di Pro 2 Ternate. Dan untuk Santai Siang di edisi hari ini, di hari Jumat di hari Jumat ini tanggal 29 Mei 2026, aku mau ngasih tahu kamu, aku mau spill soal skuad Argentina di Piala Dunia 2026. Dan nomor 2, skuad resmi tim nasional Argentina sudah dimana dipublish untuk bisa mengarungi kompetisi bergengsi Piala Dunia 2026 yang resmi diumumkan oleh pelatih Lionel Scaloni dan sang mega bintang yang terus ditanya-tanya oleh banyak warganet dan pastinya pecinta sepak bola seluruh dunia, apakah nama dari Lionel Messi akan masuk squad. Dan Tom Pradue, bener banget kalau misalnya kamu sudah memprediksi ini, dan ini sosok mega bintang sekaligus kapten legendaris Lionel Messi dipastikan siap memimpin rekan-rekannya dalam Piala Dunia 2026 meskipun baru-baru ini sempat diterpa isu mengalami cedera ringan. Dan pengumuman resmi 26 pemain yang dibawa oleh tim Tango ini di mana pada hari Kamis waktu setempat dipublikasikan dan sekitar 2 pekan sebelum laga perdana untuk fase grup bergulir. Dan masuknya nama dari Lionel Messi dalam daftar final tersebut juga meredakan kekhawatiran para penggemarnya setelah pemain berusia 38 tahun itu sempat ditarik keluar lapangan di menit ke-71 ketika membela Inter Miami melawan Philadelphia. Ini akibat masalah otot yang dihadapinya, yang dialaminya, tepatnya dari otot paha kiri, teman Pradua. Meskipun sempat simpang siur ya dengan kehadiran Messi di dalam skuad, tapi akhirnya sudah terjawab. Dan meskipun sempat langsung menuju ke ruang ganti tanpa melewati bangku cadangan setelah memberikan 2 assist, dan kondisi sang kapten diyakini akan bugar sepenuhnya sebelum laga pembuka melawan Al Zair di Stadion Arrowhead pada tanggal 16 Juni mendatang, teman Pradua. Itu dia kabar terbarunya. Dan masih dari kabar-kabar soal jelang Piala Dunia, teman Pradua, ini ada kabar jelang Piala Dunia yang akan digelar mulai tanggal 11 Juni atau 12 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Dan ada perkembangan terbaru, teman Pradua, dari kondisi mega bintang lainnya dari timnas Spanyol, ada Lamine Yamal ya, yang adalah bintang timnas Spanyol dan Barcelona yang sudah tampak kembali berlatih jelang Piala Dunia 2026 di mana gelaran latihan mereka digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Maksudnya gelaran Piala Dunianya gitu digelar di Amerika Serikat, di Kanada, dan juga Meksiko. Dan Yamal sendiri masuk dalam skuad timnas Spanyol arahan dari Luis de la Fuente yang diisi oleh 26 pemain. Dan sebelumnya memang banyak yang mengkhawatirkan Yamal ini bisa turut serta di Piala Dunia 2026 karena emang sebelumnya kan dia diberitakan mengalami cedera hamstring nomor 2. Dalam unggahan terbaru di akun Instagram pribadinya, bahkan Yamal juga nampak sudah mulai berlatih menggunakan bola di pusat pelatihan dari Barcelona. Dan sebelumnya dia juga menghabiskan beberapa pekan di gym sebagai proses rehabilitasi cedera hamstringnya. Dan unggahan si Yamal ini setidaknya menjadi semangat baru untuk timnas Spanyol di Piala Dunia 2026.

0: Era Ribu, duet ternyata teman terbaik kamu.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo. Bedo. Hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Kalau Andin yang kayak enak banget ya. Kalau aku kayak bawaannya, kalau yang denger kayak bikin emosi gitu kan. Teman Pre2, kita masih dengan informasi dari dunia olahraga. Kali ini kita punya kabar dari Massimiliano Allegri yang dikabarkan akan mencapai kesepakatan untuk menjadi pelatih baru, masih dari lingkup Serie A, untuk pelatih baru dari Napoli setelah sebelumnya dipecat oleh AC Milan. Dan dari pakar transfer Eropa Fabrizio Romano juga melaporkan, Tom Radue, kalau Allegri ini menerima tawaran dari Napoli dan siap menangani tim beralias Ipertenope ini, Tom Radue. Setelah dipecat dari Milan, Allegri mendapatkan beberapa tawaran, namun Napoli menjadi yang paling serius dalam upaya mendapatkan jasanya untuk menggantikan peran dari Antonio Conte. Dan periode kedua Allegri bersama dengan AC Milan berakhir lebih cepat dari yang dipikirkan dan diperkirakan.

Dan menurut laporan dari Tutto Merca Tuwib, ataupun kerjasama dari Napoli dan juga Allegri, kini hanya tinggal menunggu pengumuman resminya kayak officially buat dipublikasikan ke khalayak publik tahun 2. Seperti itu ya. Dan selanjutnya kita juga punya kabar lainnya lagi nih tahun 2. Kita punya kabar dari PSSI yang melalui PT Garuda Sepak Bola Indonesia telah mengkonfirmasi penyediaan puluhan ribu lembar tiket untuk para pendukung timnas Indonesia, dan totalnya ada 35.000 tiket yang didistribusikan untuk bisa pendukung Garuda ini bisa menyaksikan langsung skuad Garuda berlaga di ajang FIFA Match Day melawan Oman di tanggal 5 Juni dan juga Mozambik di tanggal 9 Juni mendatang. Dan kedua pertandingan ini tahun 2 ini adalah pertandingan uji coba yang masuk dalam kalender resmi dan rencananya akan diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta dengan jadwal ini mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pihak PSSI juga dan penyelenggara ini telah membuka jalur pembelian tiket sejak hari Jumat pekan lalu, udah sepekan berjalan ini tahun 2. Dan lalu bagi para penggemar yang ingin memberikan dukungan langsung, ini bisa langsung beli tiketnya dulu tahun 2 ya. Dan dari manajer direktur GSI ini ada Marcel Masita juga menjelaskan kalau untuk kuota tiket yang dijual kali ini dialokasikan khusus untuk area tribun bawah dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan di mana ini juga disampaikan saat ditemui oleh awak media pada acara peresmian kerjasama antara PSSI dan juga AI Sport FC di kawasan Jakarta Selatan pada hari Kamis kemarin tahun 2 ya. Itu dia untuk kabar terbaru dari dunia olahraga, dan kamu yang nunggu sesi flashback hits-nya, tenang aja bakal ada di pukul 13.30 waktu Indonesia Timur.

0: makan yuk.
1: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitungnya tuh support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

Sama Pradua di pukul 13:32 waktu Indonesia Timur saat ini. Saatnya aku untuk nemenin kamu yang lagi dengerin Tri di FM 96,7 sampai siangnya, untuk bisa hanyut dalam playlist nostalgia kita di pukul 13:30 yang udah terik ya. Kalau tadi sempat mendung, sekarang udah terik banget sama Pradua. Jadi ya kita teduhkan lagi suasana siang ini dengan lagu-lagu bagus dari Flashback Kids-nya Pradua.

0: juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, mana
0: kakek bisa masih
2: gila ya? Dia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Malam Radue. Untuk selanjutnya aku masih menyimpan satu lagu bagus nih buat kamu di flashback hitsnya Produe. Dan nanti kita bakal berlanjut dengan playlist dari new entry-nya Produe untuk nemenin kalian di sampai siang pukul 14 hingga pukul 15 dengan informasi-informasi dari dunia hiburan.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabunnya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan. Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya. Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Aku tuh nemu ada satu komentar tulisnya kayak gini nih. Kenapa sih lagu Indonesia akhir-akhir ini tuh kayak lagu sakit mata semuanya. Rabun jauh, mungkin di depan buram. Pada selinder semuanya ya. Dan Tombredo untuk santai siang di hari ini, kita lanjutin lagi yuk informasi dari dunia hiburan. Karena kali ini aku bakal memberikan ulasan informasi hiburan. Tepatnya dari mana nih? Dari ini, perfilman Tanah Air nomor 2. Aku mau ngasih tahu kamu kalau nama dari Dimas Jai yang memang udah gak asing lagi ya untuk dunia kreatif periklanan di Indonesia. Dan kalau kamu sempat lihat, itu keren banget loh nomor 2. Seorang Dimas Jai ini hadir lagi kembali lewat short film yang penuh dengan makna dan sukses banget membuat yang nonton tuh ikut terbawa arus emosional untuk bisa mereka berkolaborasi untuk memperingati salah satu hari jadi dari provider nasional nomor 2. Nah, ini gambaran iklan ya, ini kayak short film ini juga lewat ketulusan dan hubungan dari hati ke hati membuat si provider ini tuh ngajak kita semua untuk bisa sadar mengenai hal-hal sederhana yang dilakuin, yang sepenuh hati bisa ninggalin makna besar untuk seseorang, untuk orang lain gitu nomor 2. Bahkan kadang kita juga, aku gak tahu ya kalau kamu juga mikir kayak gini atau enggak, kadang aku juga setelah ngasih ulasan dari jasa layanan ojek online atau mungkin pesan makan online gitu, aku kan langsung ngasih ulasan yang bintang 5, ulasan-ulasan ke merchant-nya gitu. Aduh, makanannya enak. Pertama banget nih beli dan enak gitu. Sesuai ekspektasi bla bla bla bla bla gitu. Setelah nulis ulasan baik tuh kayak ngerasa bahwa kali-kali aja kita juga nanti bakal dapat ulasan yang baik dari orang lain setelah mungkin ngobrol sama kita, setelah mungkin kenal sama kita, setelah mungkin dengar suara kita gitu nomor 2. Dan pada akhirnya ya lagi-lagi apa ya, apa yang kita lakuin di atas bumi ini nomor 2 itu pasti semuanya bakal jadi apa, ada benang merahnya gitu ya. Kita ngelakuin ini bakal dampak ini, kita bikin ini bakal ada imbasnya kayak gini gitu. Dan ya buat kamu yang mungkin juga siang ini lagi ngelakuin banyak hal baik di hari Jumat berkah ini, percaya aja semua yang kamu lakuin di hari ini pasti bakal ada impact-nya buat kamu. Entah mungkin tidak secepat akan terbalas pada sore hari, pada malam hari, esok hari, ya apapun itu pasti bakal ada hal baik yang juga menyertai kamu. Dan pada akhirnya kita makin sadar nomor 2, makin dewasanya kita kesini, makin tersadar bahwa apa yang kita cari di dunia ini tuh kayak semuanya akan bersifat sementara gitu. Karena kita gak bisa bawa itu sampai pada akhir hayat kita, sampai pada kita kembali

dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu, Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938. Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East Indies atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

Dan Ombre 2, kita lanjutin lagi perjalanan informasi kita di dunia hiburan. Kali ini aku punya kabar baik dari Isyana Saraswati, Ombre 2. Doi lagi benar-benar happy banget, Ombre 2, karena Isyana ini, Ombre 2, dia nih untuk album yang paling baru ya dari Isyana ini juga sangat diterima halayak publik dan pecinta musik tanah air pastinya. Dan

Dan kalau ngomongin soal Isyana sendiri, tanggal pra 2, aku yakin banget mungkin dari kalian juga ada yang memang spesifik banget, suka banget sama apa namanya warna musik dari yang diusung sama Isyana dengan awal kemunculannya dia kan emang lagunya agak slow ya. Tapi makin kesini dia makin menemukan karakter musiknya yang sebenarnya gitu. Dan ya dia bener-bener cukup berbeda dengan Isyana yang kita kenal pada awal kemunculan 2009 ya, di awal-awal hadirnya Isyana ke industri musik tanah air tahun pra 2 ya. Dan untuk Isyana sendiri tahun pra 2, album elektro ataupun album dari Isyana, album Tiko milik dari Isyana Saraswati juga ini tampil di Billboard YouTube Music yang terpasang di Times Square New York dan juga kawasan Los Angeles. Dan ini satu apa ya, satu kabar baik yang nomor 2 bahwa memang untuk bisa memberikan promo lagu dan bagaimana akhirnya bisa melebarkan sayap ke publikasi mancanegaranya juga keren banget nih dari Isyana tahun pra 2. Dan untuk santai siang di hari ini, aku masih punya beberapa lagu bagus buat kamu denger tahun pra 2. Dan yang gak kalah mencuri perhatian aku adalah ini tahun pra 2. Kalau mungkin di pekan kemarin kalian juga tercuri perhatiannya sama grup musik Kran yang dia merimake video klip Pandangan Pertama. Bayangin aja udah 20 tahun dari perilisan awal tahun pra 2. Ini kembali gitu ya, kembali untuk bisa hadir merimake video klipnya dan bajunya juga persis banget. Gerakannya semuanya oke. Dan dari komentar warganet sendiri teman pra 2, yang gak berubah adalah sosok dari si Rai ini teman pra 2. Kayak berasa gak berubah gitu, plontosnya masih. Untuk spesifik fisiknya dia juga benar-benar semirip itu dengan 20 tahun yang lalu teman pra 2. Oke teman pra 2, aku bakal kembali lagi untuk nantinya bisa menjadi teman kamu dengan banyak lagu bagus. Dan kita masih di Santai Siang, makin santai bareng pra 2.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
1: Ini ya, saya sudah bayar.
3: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
4: Beli laptop baru deh.
3: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
1: Sudahlah, Farah. Jadikan ini pelajaran buat kamu.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

masih di Santai Siang No Pro 2 sebelum kita bergeser nantinya di sore ceria pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kali ini aku punya kabar dari Disney yang akhirnya mengkonfirmasi di tanggal 26 Mei kemarin dari Bad Bunny yang resmi gabung jajaran pengisi suara di Toy Story 5 dan musisi reggaeton Puerto Rico ini yang juga peraih 6 Grammy ini bakal nyuarain pizza with sunglasses dan karakter mainan misterius dari komunitas mainan terlupakan yang tinggal di gedung terbengkalai. Nah, Disney ini mendeskripsikan karakter ini sebagai karakter yang dia tuh kayak effortlessly dan cool dan juga dia juga sangat misterius. Dan selain Bad Bunny, ada Alan Cumming yang juga diumumkan masuk dalam cast sebagai Evil Bulsley. Dan kemudian alter ego dari kuda Woody yang biasanya bisu. Sementara untuk cast utamanya diisi sama nama-nama lain, ada Tom Hanks yang akan memerankan Woody, kemudian Tim Allen yang akan memerankan Buzz Lightyear, dan juga Chan Chucks untuk yang memerankan Jesse. Dan Toy Story 5 ini mengusung premise toy mid-tech, dan dimana dengan antagonis utama berupa tablet yang bernama Lilypad yang disuarakan sama Greatly. Dan film ini akan tayang di bioskop mulai 19 Juni 2026, dan untuk tiket ini sudah dijual untuk kawasan Amerika Serikat, Tompra 2. Jangan sampai kelewatan, asli Tompra 2, karena emang sangat patut untuk kita nantikan Tompra 2 ya. Aku sih emang dari dulu suka banget sama si Toy Story ini, dan kalaupun nanti di libur sekolah di bulan Juni, harus banget nih Tompra 2 ya untuk bisa kita tonton sama-sama ya. Kalaupun kamu akhirnya juga mungkin akan mengkhususkan waktu ya agar bisa nonton film sama keluarga, ya ini film ini akan benar-benar jadi yang kita rekomendasikan buat kamu. Dan yang pastinya di Santai Siang masih akan ada lagu bagus yang terputar, masih akan ada informasi-informasi yang kita bagikan buat kamu di sore ceria, yang spesifik informasinya nanti dari wilayah Maluku Utara.

0: Otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.
2: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Suara Ribra 2FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2. Pukul 15 waktu Indonesia Timur, kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail. Dan kita ke kabar atau informasi pertama dari dunia hiburan. Teman Pro 2, kamu harus tahu film Indonesia Pangku On Your Lap ini karya sutradara Reza Rahardian resmi terpilih untuk berkompetisi di ajang BIFEC International Film Festival 2026 dalam kategori International Competition. Film ini di mana akan bersaing dengan 9 film dari berbagai negara seperti Iran, Italia, Turki, India, hingga Cina untuk memperebutkan hadiah utama senilai kalau dirupiahkan senilai 350 juta rupiah. Festival Film Internasional yang digelar di Bishkek ini tahun kedua di Kyrgyzstan pada 7 hingga 12 Juni 2026 juga menjadi salah satu panggung bergengsi bagi perfilman dunia, dan kehadiran Pangku sekaligus menjadi kebanggaan karena kembali membawa nama Indonesia ke festival internasional bersama deretan film dari berbagai negara. Kita beralih ke informasi lain dari kabar dunia olahraga. Kebahagiaan berlipat ganda akan meluap bagi The Gunners jika Arsenal juga bisa meraih juara Liga Champions 2025-2026 dengan bisa mengalahkan Paris Saint-Germain dalam final di Stadion Puskas Arena Budapest, Hungaria pada hari Sabtu tanggal 30 Mei malam waktu Indonesia Barat. Dan The Gunners dalam misi mengawinkan gelar untuk juara Premier League 2025-2026. Dan cerita bakal semakin manis dengan mengangkat trofi si kuping besar. Teman Pro 2, Arsenal adalah satu-satunya The Big Four original Inggris tanpa gelar Liga Champion. Klub lain seperti Liverpool, Manchester United, dan Chelsea sudah berada di podium tertinggi Eropa lebih dari sekali. Dan kemudian pencapaian tertinggi Arsenal di Liga Champions sebelumnya adalah jadi finalis tahun 2006. Ketika itu Thierry Henry dan kawan-kawan terpaksa gigit jari karena kalah dari Barcelona. Dan trauma sebagai runner-up seakan menghantui penggemar The Gunners. Sebelum tumbang di partai puncak Liga Champions 2005-2006, Arsenal pernah kecewa berat kalah adu penalti melawan Galatasaray di final UEFA Cup di tahun 1999-2000. Dan rasa sakit itu terus-menerus menerpa penggemar The Gunners dan kalah di final Liga Eropa di 2018-2019 salah satunya. Dan belum lagi runner-up 3 musim beruntun pada 2023 hingga 2025. Dan teman Pro 2, stigma sudah terkikis setelah juara Liga Inggris musim ini diraih. Bahkan cap langganan runner-up bisa musnah apabila mampu menumbangkan PSG di final pentas Eropa untuk musim 2025-2026 ini. Namun teman Pro 2, misi ini bukan perkara mudah. PSG adalah juara bertahan Liga Champions dengan kembali melangkah ke final. Nampak jelas konsistensi dari mereka untuk bisa kembali meraih gelar yang sama. Dan di mana PSG sudah mengamankan tiket gelar League One lebih cepat, juara Liga Domestik membuktikan sebuah tim mampu menjaga kualitas dari awal hingga akhir musim. Dan di mana tahun kedua, kita nantikan saja pada partai final Liga Champions 2025-2026. Apakah dan mungkinkah Arsenal bisa meraih double winner untuk bisa mengawinkan gelar juara Premier League dan juga bisa meraih trofi si kuping besar? Atau bahkan kembali PSG yang akan mengangkat trofi Liga Champions secara beruntun untuk musim keduanya? Teman Pro 2, demikian informasi bersama dengan Tri Ismail. Terima kasih dan sampai jumpa untuk Info Pro 2 selanjutnya yang bisa kamu dengarkan di pukul 19 malam hanya di Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Demam Berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ya, testimoni Piala Dunia yang tokoh, ballcast di balik bola, di World Man Versus Machine, dan

Kita masih di Sore Ceria tahun pradua dengan informasi yang akan mengkerucut ke wilayah Maluku Utara. Kalau tadi ada informasi olahraga, kemudian ada informasi hiburan. Nah, sekarang kita bakal mempublish banyak hal yang berhubungan dengan Maluku Utara ya. Kali ini tahun pradua sebagai informasi pembuka dari Provinsi Maluku Utara yang kembali mencatatkan capaian positif dalam survei nasional. Ini terkait dengan tingkat rasa aman masyarakat. Nah, ini tahun pradua berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik EKBPS melalui Susenas Modul Hansos 2025 yang diperbarui per 30 April 2026, di mana Maluku Utara ini nomor 2 ini ada di posisi ke-13 sebagai provinsi dengan penduduk paling merasa aman saat berjalan kaki sendirian. Nah, dalam data ini nomor 2 dari Maluku Utara mencatat angka 87,10% dan berada di atas rata-rata nasional Indonesia yang mencapai 85,47% tahun pradua. Dan capaian ini juga menunjukkan kalau mayoritas masyarakat di Maluku Utara itu merasa lingkungan tempat tinggalnya itu cukup aman untuk bisa beraktivitas secara mandiri baik pada siang hari maupun di malam hari. Dan survei BPS ini tahun pradua ini juga mengukur persepsi masyarakat terhadap rasa aman ketika jalan kaki sendirian di sekitar tempat tinggal ataupun lingkungan tempat tinggalnya, dan hasilnya juga memperlihatkan adanya perbedaan tingkat kenyamanan dan keamanan setiap daerah di Indonesia. Tapi untuk sejumlah wilayah termasuk di Maluku Utara, ini juga berhasil mencatat angka yang relatif tinggi. Dan kalau secara nasional, untuk posisi tiga besarnya ditempati oleh Jawa Tengah dengan angka 91,92%, disusul oleh Daerah Istimewa Yogyakarta dengan persentasenya itu di 91,37%, dan nyusul di posisi ketiga ada Jawa Timur dengan 90,38% ya. Dan tahun pradua, kalaupun dari posisi daftar untuk 15 provinsi dengan tingkat rasa aman tertinggi di Indonesia, seperti yang aku bilang tadi, di posisi pertama ada Jawa Tengah, posisi kedua ada Yogyakarta, posisi ketiga ada Jawa Timur, posisi keempatnya ada Kalimantan Tengah, di posisi kelimanya ada Lampung, posisi keenamnya ada Maluku, di posisi ketujuhnya ada Sumatera Selatan, posisi kedelapannya ada Kalimantan Selatan, menyusul di posisi ke-9 ada Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Tenggara di posisi ke-10, 11-nya ada Kalimantan Utara, 12-nya ada Bengkulu, dan Provinsi Maluku Utara persis ada di posisi ke-13 provinsi dengan tingkat rasa aman tertinggi di Indonesia, menyusul 14-nya ada Sulawesi Barat dan 15-nya ada Bali ya. Dan itu dia untuk daftar provinsi, 15 provinsi yang dimana tingkat rasa aman tertinggi di Indonesia berdasarkan data dari BPS. Kalau kamu gimana nih sebagai warga-warga Maluku Utara, apakah kamu juga ngerasain bahwa kalian aman?

nyaman, jalan sendiri, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, masih tetap ada rasa aman itu dalam diri kamu, tuh nomor 2. Dan kalau memang iya, berarti ya sangat relate dengan hasil survei dari BPS ini, tuh nomor 2.

orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: Dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Aduh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

Malam Pro 2 untuk sore ini, nantinya kumandang azan salat asar akan kami kumandangkan tepat di pukul 15:55 waktu Indonesia Timur. Dan kamu masih terus mendengarkan banyak lagu bagus dari playlistnya Pro 2 untuk sore ceria. Kali ini ada lagu bagus dari kolaborasi Om Iwan Fals sama Isyana Saraswati.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Yang gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan anak.

0: mau ikut pasang berhasil. Gampang ini. Kalau menang orang kaya sudah.
1: Eh, stupid. Ngana sadar kata rada. Itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara. Jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak pi tim jagoan. Tapi jangan gadekan ngapi masa depan. Bauli boleh, judi jangan.

nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu. Resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

masih di sore ceria teman berdua. Dan yuk update lagi yuk kabar-kabar dari banyak sumber yang pastinya akan bisa menambah apa pustaka informasi kita untuk hari ini teman berdua. Aku punya kabar dari Nona yang kembali mencatat pencapaian besar untuk industri global. Dan setelah sebelumnya masuk dalam sorotan ML on Music, sekarang untuk Nona ini resmi menjadi satu-satunya musisi asal Indonesia yang terpilih dalam program tahunan Sajam Fast Forward 2026. Dan teman berdua, program ini juga menghadirkan 65 artis dari 22 negara dan 20 genre musik berbeda yang dimana dinilai punya potensi besar untuk bisa berkembang di panggung internasional. Dan sekarang teman berdua, kamu juga harus tahu bahwa memang untuk grup ini menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang memang sangat-sangat membanggakan banget teman berdua. Dan kita juga sangat memberikan support dukungan kepada Nona yang pasti dengan mereka hadir di panggung internasional juga menjadi representasi dari musik tanah air teman berdua yang semakin bisa untuk bersaing ya. Dan yuk untuk sore ini kita kembali akan mendengarkan banyak lagu bagus buat kamu di Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya?
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

0: pasang berhasil. Gampang ini. Kalau menang torang kaya sudah.
1: Heh, stupid. Ngana sadar kata Rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara. Jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapi masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget.
1: Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya.
2: Lo, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu malas-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, salah.
2: Jadi gak mood, aku mau... Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Ternate.

Teman Pradu ya, untuk sore ini nantinya kamu bakal ada yang gantiin aku untuk nemenin kamu yang lagi dengerin di FM 96.7. Nanti bakal ada Diana yang jadi teman kamu. Aku pamit untuk sore ceria di hari ini. Terima kasih udah dengerin, udah menjadikan Pradu sebagai sumber informasi, sebagai teman kamu sepanjang hari ini. Yuk dengerin lagu bagus buat kamu yang hari Jumat ini masih harus kerja, capek banget, lembur, semua hal kamu kerjain di hari ini semoga menjadi hal baik yang akan kembali ke kamu dengan rezeki yang bentuknya mungkin gak langsung nominal rupiah yang langsung masuk ke rekening kamu atau berdua, tapi rezeki kamu ketemu dengan orang-orang baik di luar sana. Dan yuk dengerin lagu bagus dari playlistnya Pradua untuk sore ceria.

0: seru banget nih. Seru.
1: Senang banget nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang. Bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati kehidupan.

0: hidupiku kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kebiluan, karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.
1: Alam semesta ini senantiasa berzikir kepadanya. Matahari, bulan, bintang, bumi, partikel, sel, terlihat atau tidak, semua berzikir kepadanya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Maha perkasa Allah lagi maha bijaksana. Inilah zikirnya alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun hamba Allah yang terjaga zikirnya kepada Allah. Hafizah fi dhuhrihi. Allah pelihara ingatan beliau kepada Allah. Sehingga setiap langkah, denyut jantung, helaan nafas, selalu beliau berzikir kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah kulla ahyani." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah setiap kejadian, setiap kesempatan,

0: qa'imah. Ati Sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wal-syarafa wal-darajata al-aliyata al-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita, saudaraku. Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun juga. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus sia-sia.
2: Habisi mereka! Jangan kasih ampun! Ini tentang harga diri kita!
3: Sudah!
2: Ayo maju!
3: Sudah! Serang! Aku gak mau ikut-ikutan lagi! Aku gak mau masa depanku hancur!
1: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
4: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
1: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu, Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938. Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, Timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, Timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

0: RRI Brodu FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Brodu.
1: Selamat malam teman Brodu, pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu ke Info Brodu bersama saya Diana Sagala. Kita awali info Pro 2 malam hari ini dari dunia hiburan. Teman Pro 2, Ariana Grande rilis single baru, Hate That I Made You Love Me. Ariana Grande resmi memulai era baru bertajuk Petal dengan merilis single terbaru berjudul Hate That I Made You Love Me. Lagu tersebut menjadi single pertama dari proyek album mendatangnya dan menghadirkan nuansa mid-tempo dengan tema patah hati yang emosional. Lagu ini membahas tentang hubungan, rasa kecewa, emosional, hingga tekanan yang dihadapi perempuan. Grande bahkan menyebut lagu tersebut sebagai salah satu karya favorit yang pernah ia tulis. Ia tengah menyiapkan album studio ke-8-nya yang berjudul Petal dan dijadwalkan rilis pada 31 Juli melalui Republic Records. Grande turut menjadi produser eksekutif dan penulis lagu dalam proyek tersebut bersama Ilya, produser yang telah bekerja dengannya sejak 2016. Single baru ini diproduseri bersama Ilya dan Max Martin. Di tengah perilisan album baru, Grande juga bersiap menjalani Eternal Sunshine Tour. Konser tersebut akan dimulai pada 6 Juni di Oakland Arena dan berakhir pada September di The O2 Arena. Kita beralih ke informasi olahraga teman Pro 2. Pulih dari cedera, Marc Marquez siap tampil di MotoGP Italia. Marc Marquez dipastikan kembali membalap di MotoGP Italia setelah mendapat izin medis resmi pada Kamis 28 Mei 2026. Pembalap Ducati itu sebelumnya menjalani operasi dan absen pada balapan di Le Mans de Catalunya. Direktur medis MotoGP Dr. Angel Charte menyatakan Marquez layak kembali turun ke lintasan, namun pemeriksaan kebugaran tambahan tetap akan dilakukan setelah sesi pembuka di sirkuit Mugello pada hari Jumat 29 Mei 2026. Marquez sebelumnya absen pada 2 seri terakhir akibat operasi pada kaki dan bahu, dan kini ia mengaku siap menjalani seluruh rangkaian balapan akhir pekan ini. Sekian Info Pro 2 malam hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu ikuti besok pagi pukul 10 waktu Indonesia Timur. Saya Diana Sagala undur diri dan terima kasih.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia. Yogyakarta adalah daerah istimewa setingkat provinsi di Pulau Jawa, Indonesia. Uniknya, nama ibu kota provinsinya juga Yogyakarta. Uniknya lagi, nama tersebut sering dihafalkan berbeda-beda. Ada yang menyebutnya Yogyakarta, Yogya, Yogyakarta, ataupun Jogja. Anak muda menyebutnya Yogyes. Ya sama dengan ya, maka Yogya sama dengan Yogya. Bagi banyak orang Indonesia, Jogja adalah semacam kampung halaman kedua. Mungkin karena ratusan ribu orang pernah tinggal di sini bertahun-tahun ketika kuliah. Mungkin juga karena semua orang diterima seperti di rumah sendiri ketika di Yogyakarta. Yogyakarta juga ramah backpacker. Konon terdapat penginapan paling murah di dunia yang ada di sini. Ada juga penginapan murah di kota Yogyakarta yang menyewakan kamar Rp50.000 per malam, sudah termasuk AC dan juga televisi. Daya tarik wisata Yogyakarta lainnya adalah candi-candi berusia ribuan tahun, budaya, dan keindahan alam. Ada tempat wisata yang populer di Yogyakarta seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Malioboro, Heha Ocean View, Tugu Jogja, Sunset Asik di Obelix Hills, Tamasya ke Taman Sari, Pantai Parang Tritis, Rekreasi ke Tebing Breksi. Sedangkan hotel-hotel di Jogja menjamur dari bandara hingga pusat kota. Wisatawan Nusantara cenderung memilih hotel dekat Malioboro, sedangkan wisatawan mancanegara biasanya memiliki kawasan Prawirotaman yang lebih murah dan banyak teman. Untuk makanan khas Yogyakarta adalah gudeg. Selain gudeg, Yogyakarta memiliki banyak kekayaan kuliner yang tidak kalah eksotis, mulai dari jada tempe hingga waleng goreng. Datanglah ke Yogyakarta, kamu bisa mencicipi manis, pedas, asam, dan asinnya kekayaan kuliner Yogyakarta serta kisah di baliknya.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Apakah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang. Diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
1: Ini ya, saya sudah bayar.
3: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
4: Beli laptop baru deh.
3: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
1: Sudahlah, Farah. Jadikan ini pelajaran buat kamu.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.
5: Sudah di ujung kisah.

masih selalu tertawa meski hati.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Masih nemenin kamu teman Pro 2 pastinya di program. Sekarang kita udah masuk di program jaga malam ya, alias jangan galau malam-malam. Supaya kamu gak galau di libur panjang ini, teman Pro 2 Diana bakal ngajakin kamu buat ngobrol-ngobrol seru juga. Kita bakal berbagi informasi juga ya teman Pro 2 ya. Karena ini udah hari keberapa libur deh kalau gak salah tuh ini. Kayaknya udah pada ada yang masuk, ada yang masih libur ya. Karena kan liburnya tuh udah dari hari Rabu ya, kalau nggak salah gitu kan. Hari Rabu, Kamis, Diana pikir tuh hari Jumat juga libur. Ternyata Harpitnas ya, teman Pro 2, alias hari kejepit nasional ya. Hari ini masih udah ada yang masuk gitu. Tapi nggak apa-apa teman Pro 2 gitu ya. Walaupun masuk kan, tapi cuma sehari. Terus besoknya udah libur lagi. Bahkan Senin juga libur gitu. Tapi mungkin untuk teman-teman yang ASN, harus upacara dulu ya. Sebelum nanti hari Seninnya libur lagi. Gitu, alright teman Pro 2. Nah, di jam 8 lebih 10 menit ini ya, Diana mau muterin salah satu karya dulu dari musisi lokal Indonesia gitu. Dan karya ini tuh merupakan hasil kerjasama juga teman Pro 2 antara album Mandalika gitu ya. Jadi Kemenparekraf itu lagi mengadakan akselerasi kreatif gitu teman Pro 2. Jadi ini kerjasama juga dengan Kemenparekraf. Ada namanya Cilokak, dimana Cilokak itu adalah sebuah musik tradisional khas suku Sasak dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nah, karya ini itu merupakan hasil dari permainan musik gambus namanya. Dan lagu ini tuh ibarat kata adalah apa ya, lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang dan sebagai pelepas lelah gitu ya. Gak perlu lama-lama lagi teman Pro 2, lagu ini judulnya adalah Pancing Lindung. Langsung aja Diana spill buat kamu ya, check this out.

0: ko.
1: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
2: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
1: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang nggak cuma nonton bola,
2: tapi ngerasain Piala Dunia.
1: RRI Pro2 Ternate,
2: teman terbaik kamu.

Welcome back. Masih nemenin kamu di Jaga Malam ya, teman berdua, alias jangan galau malam-malam. Kalau tadi kita udah ngomongin soal karya dari musisi lokal yang juga kerja sama barengan sama Kemenparekraf juga ada Cilokak ya, teman berdua. Sekarang Diana pengen ngajakin kamu ngobrol soal Piala Dunia alias Pildun. Pildun itu kan bentar lagi ya, teman berdua ya. Kalau nggak salah tuh dimulainya di bulan Juni ya, kalau nggak salah ya, teman berdua ya. Nah, kira-kira, bulan depan deh kalau nggak salah ya, bulan depan tanggal 11-an tuh harusnya udah mulai ya. Nggak kerasa ya, udah Juni aja gitu. Dan kalau nggak salah, hak siarnya dipegang oleh TVRI juga, dan kita juga RRI bekerja sama juga dengan TVRI untuk menyiarkan pertandingannya gitu ya, teman berdua ya. Nah, kira-kira untuk Pildun tahun ini kamu menjagokan siapa nih, teman berdua gitu kan? Diana sih jujur masih belum tahu ya mau ngejagoin negara mana gitu, karena masih bingung gitu. Ada skuad Belanda juga, ada Argentina juga, terus ada Spanyol juga, ada Brazil gitu kan. Bingung jujurly gitu kan, karena ada pemain-pemain legend juga di setiap negara. Nih contohnya nih, kayak di Argentina, yang kabarnya sudah merilis 26 pemain, dan ini merupakan daftar final kabarnya, teman berdua, untuk Piala Dunia 2026. Ada siapa aja sih, jadi penasaran gitu ya. Kabarnya teman berdua, Argentina ini sudah merilis 26 nama pemain yang akan bergabung atau bermain di Piala Dunia 2026 gitu. Kabarnya Lionel Messi ini yang akan memimpin pertandingan ini yang akan memimpin tim Argentina juga menuju ke Piala Dunia 2026, di mana ini menjadi Piala Dunia ke-6-nya, dan bahkan informasinya ini adalah permainan terakhir dirinya di Piala Dunia, teman berdua ya, bersama dengan bek tengah Nicolas Otamendi yang kabarnya juga mengucapkan selamat tinggal kepada Benfica gitu ya. Kemudian ada juga beberapa nama-nama baru, dan bahkan informasinya ini, teman berdua, daftar pemain ini adalah daftar pemain, beberapa pemain ini adalah pemain-pemain jagoan yang juga main di Piala Dunia 2022. Contohnya nih kayak kiper Emiliano Martinez, terus ada bek Nahuel Molina, ada Cristian Romero, Otamendi, Nicolas Tagliafico gitu ya. Dan masih banyak lagi, termasuk juga Messi gitu ya, teman berdua. Gak mungkin dong Messi gak dipanggil ya, jujur Messi kan jagoannya ya. Nah, kemudian ada wajah-wajah baru juga nih, termasuk pemain muda, ada Nico Paz, ada Valentin Barco, ada Giuliano, masih banyak lagi gitu ya pemain, termasuk salah satu pemain Real Madrid juga nih kabarnya, teman berdua, ada Mas Tantuono dari Real Madrid gitu ya. Dan masih banyak lagi gitu. Tapi sayangnya ada yang harus dicoret nih, teman berdua. Contohnya kayak Prestiani. Kabarnya Prestiani itu dicoret karena dirinya tuh menerima hukuman skorsing juga dari UEFA gitu ya. Karena ada insiden diskriminasi di pemain Real Madrid gitu. Dan juga teman berdua, kabarnya kan Argentina ini tergabung di grup J ya. Dan grup J ini tuh terdiri dari Aljazair, Austria, ada juga Yordania. Dan kabarnya nantinya Argentina itu akan bermain mulai di 11 Juni hingga 19 Juli di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Kita tunggu ya teman berdua ya, kira-kira nih gitu ya, Argentina berhasil masuk ke final kah atau bagaimana ya. Kita tungguin aja informasi terupdate-nya nanti ya teman berdua ya, kita doain bulan depan gitu ya. Masih ada kesempatan buat kamu mikirin kamu mau jagoin negara mana gitu, atau kita ngejagoinnya nanti aja deh pas udah masuk 16 besar. Iya ya, jangan dari sekarang bingung gitu ya, takut kesetiaan kita apa ya tercoret gitu, misalkan tim andalan kita kalah gitu ya, aduh patah hati banget sih pasti ya teman berdua ya. Kalau kamu masih bingung, mungkin kita mutusinnya nanti aja 16 besar aja ya gitu ya. Nah teman berdua, itu tadi informasi terkait dengan Piala Dunia yang bisa Diana informasikan ke kamu. Dan nanti teman berdua, malam ini di jam 9 kita akan sama-sama bergabung dengan Perdua Jakarta untuk mengikuti program musik live chat ya, dan kita nantinya akan ada bintang tamu spesial juga. Dan nantinya di Perdua Jakarta kamu akan ditemenin juga barengan sama Edit sampai di jam 10 waktu Indonesia Timur gitu. Nanti di jam 10 Diana akan kembali menyapa kamu lagi, teman Perdua, dari Perdua Ternate. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune terus di 96,7 FM RRI Perdua Ternate, teman terbaik kamu.

Dari lapangan hijau untuk dunia, kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

0: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
0: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal. Paling penting dia nurut, Om. Okay. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
0: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Kita bakal ngobrol barengan sama Pak Burman. Jadi buat lo semua teman Pro 2, buat yang ingin bertanya, boleh banget langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini gue bakal balik lagi tentunya ngobrol ini tentang single terbarunya dari Pai Burman. Alright, so jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chelsea Music Live Chat. Dan sekarang malam hari ini Edit udah gak sendirian nih, karena udah ditemenin sama dua orang keren yang tentunya baru aja ngerilis single dan juga album yang kayaknya nih rasanya Indonesia banget nih. Mari kita sama selamat malam Om Pai dan juga Pak Ahmad Doli Kurnia. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Waduh. Jangan pakai pak lah.
0: Oh, apa tuh? Apa nih enaknya nih berarti?
1: masih muda dia.
0: Oh, masih muda. Apa nih? Emas berarti ya.
2: Jangan apa aja lah.
0: Oke, okay, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Aman.
2: Baik, alhamdulillah.
0: Luar biasa. Luar biasa. Ini kayaknya emang lagi apa nih, lagi gencar buat promoin single dan juga album ya. Berarti ini ya, masuknya ya.
2: Ya, ini ada album yang ketiga lah ini.
0: Wis, udah album yang ketiga, Roy. Cukup gacor juga nih kayaknya nih.
1: Iya.
0: Gakil, benar. Tapi sebenarnya boleh ceritain gak sih pertama kali atau mungkin backstory-nya gimana akhirnya bisa kerja sama bareng nih antara Om Pai sama Om Ahmad, Om aja ya kayaknya ya. Apa Mas ya, nih?
2: Abang.
0: Oke, kita panggil Abang ya, aja ya. Karena kan di sini juga
2: orang Batak kita ini.
0: Oh, ini ya, gokil. Ya. Oke,
1: Abang. Sama-sama anggota.
2: Halak kita.
0: Udah. Ini kan berarti Bang Ahmad Doli juga sebagai eksekutif produser juga di album ini, ya kan?
1: Eksekutif produser sekaligus komposer juga.
0: Oh, komposer juga. Wow.
1: Iya.
2: Diajari.
0: Oh, diajari.
2: Orang Batak.
0: Udah. Tapi boleh ceritain gak sih gimana backstory-nya akhirnya bisa kerja sama bareng nih?
1: Silakan. Ya, paling dari tahun berapa ya, Wak? Kita nih.
2: Udah 10 tahun kita nih, 2016 ya.
0: Wow.
1: Ada 10 tahun. Ya.
0: 10 tahun.
1: Lanjut dah, walau dua doli ceritain lanjut dah.
2: Ya, jadi dulu ketemunya karena punya sama-sama idealisme.
0: Oke.
2: Okay. Ya, saya waktu itu aktivis ya, dulu sama siswa, waktu itu muda gitu. Terus rasanya lihat situasi di masyarakat kita, terutama anak-anak muda itu sudah mulai kehilangan rasa nasionalisme gitu ya. Waktu itu kan kita banyak mendengar mulai dari anak SD sampai pejabat udah lupa lagu Indonesia Raya.
0: Betul.
2: Lupa Pancasila gitu loh. Nah, terus tergerak apa yang harus kita buat ya gitu. Nah, terus kemudian tercetuslah ide apa bahasa yang paling gampang kita gunakan ya, yang bisa masuk ke semua kalangan terutama anak muda. Musik kira-kira gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, ketemu dengan Pai CS, ternyata mereka ini punya komunitas. Saya punya komunitas namanya Sinergi for Indonesia. Pai dan kawan-kawan ini ternyata artis-artis punya komunitas juga namanya Indonesian Care.
0: Oke.
2: Okay. Yang dari namanya aja udah kelihatan kan, udah sangat peduli terhadap Indonesia. Jadi diskusi mereka walaupun sesama musisi bukan tentang musik, banyak tentang kegelisahan melihat situasi bangsa negara kita ya, yang ya kita punya cita-cita tapi kok belum sampai-sampai kira-kira gitulah. Nah, lantas kemudian saya bilang, "Ya deh, kalau kita punya idealisme, gimana kalau kita buat gerakan? Gerakan ini ya mengingatkan terus menerus kita, terutama anak muda, untuk selalu cinta bersama Indonesia, punya rasa nasionalisme, punya tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai keindonesiaan ini dengan melalui musik, melalui lagu-lagu." Nah, waktu itu kita juga sama-sama mereview ya, ternyata lagu-lagu nasional yang diciptakan oleh orang-orang tua kita dulu itu syair maknanya luar biasa.
0: Yes.
2: Nah, maka kita waktu itu sepakat mengaransemen ulang lagu-lagu kebangsaan itu. Nah, tapi dalam perjalanannya ya kita tambah dengan lagu-lagu baru ciptaan kita. Jadi alhamdulillah dari 2016 ya kita sudah mulai kerjasama waktu itu ya, slow but sure gitu, tertatih-tatih lah gitu, sampai akhirnya album pertama dirilis tahun 2019.
0: Wow.
2: Ya, kemudian album kedua 2023. Nah, yeah. Sekarang kita sedang sudah jadi sebetulnya albumnya udah ada, cuman kita pola rilisnya
0: beda
2: dengan dulu. Kalau dulu album ini single-single dulu.
0: Oke. Oke.
2: Ah, lanjut survive.
1: Ya. Ya, mungkin kalau lihat belakang sedikit, dulu kan waktu di band Lawas, yang band Lawas lah.
0: Iya,
1: yang tadi yang tadi siapa tadi? Kawan kamu yang
0: Elan menyapa sempat ya.
1: Iya. Bagaimana kuatnya musik mempengaruhi orang gitu ya.
0: Yes.
1: Jadi waktu itu banyak banget yang terinspirasi, sebegitu kuatnya pengaruh musik itu. Cuman kalau influence-nya jelek ya otomatis yang diikutin jeleknya gitu.
0: Betul.
1: Nah, kalau dia bagus ya akan diikutin. Mm-hmm. Jadi berdasarkan dari situ aku mulai sadar bahwa musik itu harusnya tidak boleh dianggap sebagai hiburan saja gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, dia punya kekuatan lebih daripada itu. Sebagaimana tadi kata Wak Doli, bagi bapak-bapak bangsa kita, salah satunya Wage Rudolf ya, Supratman. Bagaimana semangat nasionalisme, api semangat kebangsaan itu dia picu melalui kekuatan musik ya.
0: Okay.
1: Semangatnya itu bisa menyebar karena musik. Dan berdasarkan itulah akhirnya kayaknya harus ada yang kita harus bergerak di menggunakan musik sebagai alat apa ya, untuk
2: propaganda.
1: Iya gitu ya, benar, propaganda. Iya. Okay. Ya. Nah, walaupun sebenarnya kalau propaganda kan ada kesan pemaksaan, tapi sebenarnya kesadaran sih.
0: Okay.
1: Sebenarnya
0: sebagai alat ya,
1: membangun kesadaran bagaimana musik itu bahasa universal.
0: Yes.
1: Yang yang bisa mengisi ruang bawah sadar seseorang tanpa sadar dia gitu.
0: Benar.
1: Jadi itu paling cepat, bahasa paling cepat, yang daripada kita ngobrol soal kebangsaan, yang di ranah-ranah inilah pembahasan, musik tuh bisa dengan cepat masuk ke alam bawah sadar seseorang.
0: Betul. Karena kan keseharian kita juga ditemani dengan musik gitu kan. Kayak
1: betul,
0: kita di mana pasti ada musiknya.
1: Betul.
0: Kita tiap hari betul juga mendengarkan musik gitu kan. Jadi emang yang paling dekat adalah musik gitu.
1: Betul.
0: Benar. Berarti semua berawal dari keresahan, mungkin karena apa ya?
1: Dan sebenarnya klimaksnya waktu Asian Games.
0: Oke.
1: Okay. Asian Games itu bagaimana ada momentum, kesatuan, ada momentum. Mm-hmm. Terus waktu itu kan lagu gue yang meraih bintang tuh, Yo Ayo tuh.
0: Yes. Ya. Betul. Nah,
1: di situ tambah yakin lagi. Waduh.
0: Okay.
1: Harusnya musik digunakan sebagai kayak gitu, pemersatu.
0: Betul.
1: Memberikan semangat. Sampai waktu itu aku dapat penghargaan dari kampus di Jogja. Mm-hmm. Dianggap sebagai lagu perjuangan.
0: Oke. Karena
1: tambah yakin. Semenjak itu tambah yakin lagi dah. Tambah lagi ketemu Wak Doli yang memang apa ya? Dia punya semangat natural ya.
0: Betul.
1: Kesadaran dia terhadap kebangsaan itu begitu tinggi dan punya latar belakang musik juga dia.
0: Wow. Anak
1: mudanya waktu muda dia ngeband juga.
0: Ngeband juga ya.
2: Jadi alam semesta mendukung gitu.
0: Oh, bener.
1: Gitu. Betul.
2: Nyambung ketemu, semua. Ada Asian Games gitu ya. Jadi semakin terdorong lah kita-kita.
1: Iya, betul.
0: Betul.
1: Wak Doli juga punya cerita tuh bagaimana.
0: Gimana, Bang?
1: Apa nganggap lagu apa kebangsaan apa katanya ketinggalan zaman, gimana Wak Doli?
2: Jadul. Iya, jadi saya waktu itu pernah jadi ketua KNPI ya. Jadi kalau datang ke kampus, datang ke sekolah gitu, kita bicara tentang soal Pancasila, bicara tentang soal Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, gitu. Wah ini anak muda jadul kata pikirannya gitu. Nah itu membuat, loh kenapa ya kok anak-anak muda sekarang nih waktu itu kok kayak antipati terhadap nilai-nilai bangsanya sendiri, kira-kira gitu kan.
0: Okay, benar.
2: Dan menurut saya itu bahaya gitu. Karena itulah yang mempersatukan kita kan. Yes. Sebenarnya kan. Yang merasa kita senasib sepenanggungan kan kena nilai-nilai itu.
0: Gitu. Betul, betul, betul. Berarti bisa dibilang ini adalah kayak misi buat mempopulerkan lagu kebangsaan ya berarti ya?
2: Ya, jadi kita bukan hanya sekedar misi, itu saya katakan gerakan. Ada gerakan yang memang harus tidak boleh berhenti terus-menerus yang mengingatkan kita bahwa kita ini adalah satu bangsa, satu negara, tinggal di tanah leluhur yang luar biasa kaya, hebat dan segala macam. Oleh karena itu kita harus bangga kalau kita ingin menjadi satu bangsa yang besar, kira-kira gitu. Gak mungkin kita bisa jadi bangsa yang besar, yang hebat kalau yang mengikat kita kan nilai-nilai dasar yang kita pilih itu kita nggak paham atau malah cuek gitu. Nah, itu bukan sesuatu yang relevan gitu.
1: Iya.
0: Betul. Oke, berarti ini adalah sebuah gerakan ya, yang semoga juga masyarakat Indonesia, terutama mungkin anak-anak muda sekarang ya, kita suka dengan nilai-nilai kebangsaan dan masih menjalankan tentunya ya. Oke, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bang Pai dan juga Bang Doli ya, tentunya ngomongin soal album yang berjudul 10 Window Indonesia dan juga lagunya, singlenya di dalam album ini berjudul Tanah Air. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya masih ditemenin sama Edit di malam hari ini. Dan kita masih barengan sama Bang Pai dan juga Bang Doli. Oke, Abang, sekarang kita ngomongin soal album dan juga singlenya nih, berjudul Tanah Air. Nah, kalau sebenarnya kalau di lagu ini nih, garis besarnya menceritakan tentang apa nih kalau Tanah Air nih? Mungkin dari Bang Pai?
1: Wak Doli dulu kali ya.
0: Oh, Wak Doli, boleh, silakan. Abang, silakan.
1: Tentang albumnya dulu kali ya.
0: Oh, albumnya. Boleh. Kita ngomongin soal albumnya 10 Windu Indonesia.
1: 10 Windu ya.
2: 10 Windu. Jadi 10 Windu itu sebetulnya ini dalam rangka kita memperingati 80 tahun kemerdekaan kita, 80 tahun. Mm-hmm. Jadi memang album ini prosesnya sebelum ya awal tahun 2025 lah ya kita garap ya, dan sebetulnya udah selesai di Agustus.

0: 2025 itu. Cuman kita pertimbangkan supaya lebih matang promosi dan rilisnya segala macam itu baru dan sampai sekarang.
1: Oke.
0: Okay. Nah, 10 window itu kita mencoba memperkenalkan ya apa namanya kosakata-kosakata yang sebenarnya dimiliki menjadi bagian kekayaan Indonesia.
1: Oke. Okay.
0: Ya. Window itu kan yes. 8 tahun.
1: 8 tahun.
0: Bahasa Sanskerta yang mungkin udah mulai orang lupa juga.
1: Betul.
0: Anak-anak lupa juga.
1: Betul, gitu, betul. Ya.
0: Nah, makanya 10 window itu 10 kali 8 jadi yes. 80 tahun.
1: 80 tahun.
0: Dan saya baru ngeh juga tadi bahwa 10 itu juga mewakili udah 10 tahun juga kita ini berkolaborasi.
1: Benar ya?
0: Iya. Ternyata itu tadi mestakung sih, semesta alam.
1: Semesta mendukung, betul. Nah,
0: jadi ini album yang ketiga yang memang kita akan terus ya berupaya berkarya ya dalam rangka untuk terus mematangkan gerakan ini
1: okay.
0: supaya misi tadi itu sampai gitu. Jadi
1: okay.
0: 10 window 8 nah isinya ada 8 8
1: lagu.
0: Lagu 8 nah jadi itu soal albumnya.
1: Oke.
0: Okay. Dalam rangka memperingati kemerdekaan kemarin.
1: Oke. Okay. Tapi kalau dari Bang Doli sendiri pesannya apa sih sebenarnya maksudnya dirilis album ini yang ingin disampaikan tuh sebenarnya apa?
0: Ya tadi kalau soal albumnya ini satu misi yang nggak pernah berhenti.
1: Oke. Okay.
0: Yang kita akan terus mencoba menggali ya nilai-nilai kemudian pesan-pesan yang ada dalam lagu-lagu kebangsaan kita. Nah, memang ini agak beda album yang ketiga ini.
1: Oke.
0: Okay. Dari 8 lagu itu, kita cuma mengambil 2 lagu kebangsaan yang kita aransemen ulang.
1: Okay.
0: Itu satu nusa satu bangsa yang dinyanyikan oleh Beat.
1: Yes.
0: Nanti yeah, itu Beat. Yeah. Nah, itu nanti yeah. coba dijelaskan lagi Beat itu
1: yeah, kan.
0: Ini
1: yeah,
0: yeah. katanya yeah. album pertama, lagu pertama yang
1: ya, kebangsaan
0: nasional yes. kira-kira
1: ya,
0: kebangsaan.
1: Ya.
0: Nah yang kedua Ibu Pertiwi.
1: Okay.
0: Nah yang lain 6 lagu lagi itu 6 yang kita ciptakan
1: lagu baru ya
0: sendiri lagu baru gitu.
1: Oke, okay. kalau dari Bang Pai sendiri ada nggak sih maksudnya kesulitan ketika membuat album 10 window ini di mana tetap menyampaikan pesan nasionalisme kebangsaan tapi juga tetap berusaha untuk tetap relate ya dengan era sekarang
2: ya,
1: gitu.
2: Ya, ya. Kalau dari prosesnya sih, terutama Wak Doli itu biasanya dia bikin lirik di mana itu ada keresahan-keresahan dia di dalam tadi soal kebangsaan tadi.
1: Okay.
2: Ya, biasanya dia kirim ke gua, dan di situ gua jadiin lagu mana yang cocok, mana yang perlu disesuaikan dengan karena kan memang harus kalau dibikin nada itu harus ada yang penyesuaian gitu.
1: Yes, betul.
2: Nah, dan lama-lama dia setelah 3 album tambah jago.
1: makin banyak yang dikirim ya.
2: Makin banyak dia. Susah direm udah.
1: Aduh.
2: Ya pokoknya intinya gitu tentang tanah airku, tentang tanah air ini ya tentang bagaimana kita dilahirkan di tanah yang sama di tanah okay. air. Walaupun mau kemana pun kita pengen tetap tanah ini enggak bisa kita lupa gitu.
1: Betul.
2: Itu sih poin paling entengnya gitu.
1: Benar. Indonesia ya. Udah menjadi rumah, harus menjadi rumah buat kita ya.
2: Bukan benar. Lagi rumah, ya. udah di dalam darah gitu.
1: Oh iya. Oke. Benar.
0: Jadi apa ya? Untuk berkolaborasi itu kan memang perlu chemistry ya.
1: Yes, betul.
0: Jadi saya dengan Sinergi dan kemudian Pai dengan Indonesia Care itu udah ketemu chemistry-nya.
1: Oke. Okay. Ya,
0: chemistry-nya selain tadi soal visi, soal rasa, soal ini. Dan ternyata selera musiknya juga ketemu lah.
1: Betul. Gitu.
0: Jadi, nah itu yang menguatkan kita jadi terus ingin terus berkolaborasi gitu.
1: Yeah.
0: Nah dan ini bisa tek-tokan, jadi dulu saya buat lirik itu cuma kayak puisi panjang
1: okay. gitu kan.
0: Nah, terus kasih ke Pai, dia bilang, waduh ini panjang bener nih gitu. Nah, tapi sekarang di album, mulai dari album kedua,
1: yeah.
0: saya udah dikasih belajar, Pai buat aransemen mulai dulu, yeah. nota-notanya yeah. dulu, baru kasih ke saya, baru saya isi gitu.
1: Oke. Okay.
0: Nah, yeah. bisa begitu. Jadi udah ya, bisa dari liriknya dulu baru di buat
2: abstraknya. Ya, ya.
0: Nota musiknya, ya, bisa sebaliknya gitu. Okay. Nah itu yang memperkuat kita semakin dalam chemistry-nya ketemu ya, gitu. Oh, nah terutama okay, di lagu Tanah Airku ini.
1: Ya, kan Tanah Air ya.
0: Bapak ini top lah kalau buat lagu apa musik gitu. Tadi aja udah diakui kan sama teman yang tadi sama.
1: Betul.
0: Udah okay, top lah gitu. Yes. Jadi kita juga berupaya untuk mengisi liriknya yang gak kalah seru lah kira-kira gitu yeah, kan.
1: Benar.
0: Nah soal Tanah Air ini sebetulnya gini, pertama kalau secara tersirat ya,
1: okay,
0: lagu Tanah Air ini itu menggambarkan betapa luar biasanya. Dimulai dari bicara tentang elang di awan gitu ya.
1: Yeah, betul.
0: Jadi mau apa aja ada di Indonesia.
1: Yes.
0: Mau dari langit yang biru, awan, ada burung elang yang mungkin yeah, belum tentu ada tempat lain. Yeah. Bicara tentang ombak, bicara tentang bunga, bicara tentang savana, bicara yeah, tentang soal pelangi hujan, itu kan yang belum tentu ada itu di negara lain gitu.
1: Yes.
0: Ombak,
2: ibu.
0: Nah, itulah yang kita miliki sebagai orang Indonesia gitu. Itu tersuratnya. Nah, tersiratnya kita mau kasih tahu bahwa kita ini mau jadi apapun, mau sehebat apapun kita ini ya, itu jangan lupa diri, kira-kira gitulah.
1: Oh, ya,
0: kita jadi seperti ini ada ibu.
1: Yes,
0: melayakan kita,
2: betul.
0: Ada alam dan lingkungan yang membentuk kita,
1: betul. Gitu ya.
0: Ada orang-orang di sekitar kita, kira-kira yeah, gitu ya.
2: Yeah.
0: Nah, jadi mau terbang kemana aja, mau sedang di luar negeri, ya ini juga manggil juga lah bagi banyak kan. Sekarang orang-orang Indonesia yang hebat-hebat di luar negeri itu, tapi mereka jadi warga negara di sana gitu. Nah, ini selanjutnya mengingatkan, ayo dong pulang loh, jangan sama-sama kita gede ini negara kita nih,
1: bangsa
0: kita nih, kira-kira gitulah
1: pesannya. Okay. Betul.
2: Ibu di situ juga bisa nggak cuma ibu. Ibu Pertiwi ya, juga bisa.
1: Iya bisa, benar.
0: Ibu Pertiwi.
1: Jadi nggak cuma diartikan sebagai ya ibu kandung kita sendiri, tapi Ibu Pertiwi Indonesia tercinta gitu ya. Benar.
2: Bisa dua-duanya.
1: Bisa dua-duanya. Oke, tapi kalau ngomongin soal Indonesia nih, mungkin dari Bang Pai sama Bang Doli, apa sih yang paling dikangenin gitu? Kalau keinget Indonesia tuh apanya nih? Kalau dari Bang Pai apa nih? Alamnya atau musiknya mungkin?
2: Nggak, intinya gue tidak punya memori yang lain selain data yang gue terima karena gue lahir di sini gitu. Jadi semua di kepala gue tuh semua karakter dan nilai yang terbangun di kepala gue tuh sehubungan dengan memori. Itu gitu.
1: Okay.
2: Gue nggak punya data yang lain lagi. Jadi itu udah makin ulang tadi itu udah bukan cuma sekedar rumah, udah menjadi darah, udah
1: darah.
2: Udah.
1: Bener.
2: Gue nggak apa sih, artinya karakter yang terbangun di gue ini based on data yang mengikat gue itu gitu.
1: Ya. Betul, sepanjang hidup yang diterima data yang setiap hari diterima, kita lihat, kita dengar gitu ya, berarti ya Bang ya?
2: Iya, gue bergaul dengan teman-teman, dengan karakternya, dengan perbedaan, dengan segala macam, apapun yang ada di sini, itulah yang membangun gue gitu.
1: Oke, betul. Jujur gue makin penasaran, kira-kira gimana sih lagunya Tanah Air ya, walaupun sebenarnya udah denger sih gitu kan, tapi mungkin buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang belum denger, kita dengerin baik-baik ya, biar mungkin kita makin cinta dengan Tanah Air kita, Ibu Pertiwi kita Indonesia gitu. Kita langsung dengarkan aja, ini dia lagu terbaru di dalam album 10 Windu Indonesia, ini dia Tanah Air. Yeah.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan baru aja kita dengarkan lagu dari Bang Pai Burman, Tanah Air. Ini wah, lagunya emang ya kalau Bang Pai udah bikin lagu enggak usah dipertanyakan lah ya.
1: Oke kan?
0: Oke banget.
1: Lagunya. Dan ini yang pertama yang nyanyi Pai.
2: Udah lama gue gak nyanyi.
1: itu orang yang gak sadar tuh.
0: Iya bener. Ternyata ini adalah yang nyanyi langsung Bang Pai. Oke. Oke, sekarang aku mau baca ini beberapa pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat di live chat YouTube RRI Jakarta dan juga di WhatsApp. Ini ada yang tanya buat Bang Pai nih. Apakah mungkin 30 tahun berkarya nanti Bip bahkan buat konser? Gimana nih?
2: Ya, semoga ya.
0: Semoga
2: ya. Pasti sih pengen. Cuma nanti kita lihat nantilah ya. Kebenaran Bip juga terlibat kan di sini.
0: Benar. Mungkin nanti akan membawakan album 10 Windu Indonesia.
2: Bisa, iya.
0: Bisa ya.
2: Itu nanti kita lihat Wadoli lah.
1: Cita-citanya sih gabungin Bip sama Slen 134.
0: Waduh.
2: Oke.
0: Jadi mungkin nanti semoga akan ada ya, semoga. Yeah. Jadi didoain aja kita.
2: Yeah.
0: Oke. Lanjut, ini buat Bang Doli nih. Apakah akan ada akan membuat gigs konser atau festival musik reguler buat membantu musisi-musisi baru yang ada di Indonesia? Gimana Bang Doli?
1: Iya, saya kira ini kan kenapa tadi kita sebut gerakan atau misi gerakan yang lebih besar, ya, karena ini bisa meluas kemana-mana.
0: Okay.
1: Artinya, misalnya ya kemarin akibat atau salah satu dampak positif dari album ini, kita udah punya program namanya Festival Nyanyian Anak Negeri.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ini mencari talent-talent muda dari anak baru seluruh Indonesia yang mereka bukan hanya sekedar bisa nyanyi gitu, tapi juga punya kemampuan untuk mengartikulasikan tentang apa yang mereka rasakan terhadap Indonesia gitu.
0: Iya.
1: Gitu. Nah, itu udah kita buat tahun lalu ya. Rencana kita mau buat yang kedua tahun ini.
2: Sebelumnya lagi Pak, yang kampus-kampus tuh.
1: Ya. Sebelumnya juga kita datang ke 23 kampus itu tahun mulai 2020 sampai 2023-an. Jadi kita namanya Bedah Musik, programnya Bedah Musik.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kita membuat, kalau dulu kan waktu zaman kita yang udah
2: Bedah Buku lah ini kan.
1: Bedah Buku. Bedah Buku ya kan. Nah, kita buat pinjam bedahnya, bedah musik itu kita dengerin musiknya dulu, terus kita bedah liriknya yang sangat syarat makna itu gitu.
0: Okay.
1: Sehingga dengan musik tadi itu kita lebih anak-anak muda itu lebih bisa meresapi lagi makna dari lirik-lirik itu. Jadi sambil dengan musik kebuka wawasannya, terus kita isi dengan diskusi membedah. Jadi tidak menutup kemungkinan juga sebetulnya ini akan meluas melibatkan anak-anak muda kreatif yang lain, ya.
0: Betul.
1: Ini menjadi media yang buat kita semua. Makanya tadi kenapa tidak misalnya kita bermimpi punya buat konser yang mengundang tokoh-tokoh atau ya legenda-legenda musik hebat gitu ya. Ya tadi ada BIP, ada Sleng, ada apa siapa gitu loh. Satu waktu gitu misalnya. Yang tujuannya satu, niatnya satu. Menjaga keindonesiaan kita kira-kira.
0: Betul. Gokil. Jadi mungkin next akan ada lagi selanjutnya berarti ya. Andoli.
1: Oh iya. Kita sih udah bertekad selama kita punya kemampuan, kita punya tetap menjaga idealisme. Ya ini insya Allah ada album keempat, lima, enam, dan seterusnya.
0: Benar.
1: Banyak varian gerakan lainnya kira-kira gitu.
0: Benar. Masih ada peluang selanjutnya mungkin ada album keempat, kelima, sampai ya tak terbatas mungkin nanti sepanjang masa Indonesia Berjaya gitu ya Bang ya.
1: Oke deh.
0: Mungkin dari Bang Pai atau Bang Doli ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, mungkin harapannya dari album ini bisa diterima.
1: Ampai.
0: Boleh, Bang Pai silakan.
2: Kalau aku sih harapannya sebenarnya ya tadi, musik ini tidak boleh dianggap sebagai hiburan saja gitu. Mm-hmm. Karena kalau dia dianggap hiburan, kadang-kadang hiburan, namanya hiburan kan terkait dengan industri ya.
0: Yes.
2: Industri itu kadang-kadang dia tidak punya tanggung jawab, karena kan musik itu sangat kuat mempengaruhi orang.
0: Betul.
2: Jadi dia bisa bahaya. Mm-hmm. Kalau tidak ada yang apa ya, yang mengimbanginya. Jadi maksud gue sebenarnya harusnya negara tuh hadir atau pemerintah gimana tuh, Pak? Ya, hadir dengan apa ya? Paling tidak dia punya kesadaran, negara punya kesadaran untuk mengimbangi gitu. Mengimbangi tadi musik sebagai hiburan itu memang udah industri kan.
0: Betul.
2: Sebagaimana misalnya Amerika atau Jepang atau Korea, bagaimana musik akhirnya membangun nilai ya ke semua hal terkait industri yang mereka juga, industri yang umumnya gitu ya. Jadi trustnya tuh musik bisa digunakan untuk membangun trust, rasa percaya, rasa bangga nanti terkait dengan produk-produk Indonesia yang lain gitu.
0: Betul
2: ya. Indonesia keren ya, contoh yes. Simpelnya contoh simpelnya misalnya seseorang pakai kaos Guns N' Roses misalnya, yang satu tidak misalnya. Seseorang yang pakai kaos Guns N' Roses tuh ngerasa lebih keren daripada yang kenapa sebegitu gitunya itu?
0: Oke. Ya benar.
2: Hal yang gitu harus dibangun. Jadi cuman kadang-kadang Pak, aku memang apa ya? Kadang-kadang nangcup nggak yang di atas-atas ini gitu ya?
0: Oke. Kalau dari Bang Doli, gimana Bang Doli?
1: Iya. Saya kira musik itu kan bagian dari budaya ya.
0: Betul.
1: Jadi ya kita harus membudayakan diri kita sendiri gitu. Jadi tadi contoh itu sangat sangat menyakitkan sebenarnya. Jangan sampai kita merasa lebih Amerika, lebih Korea gitu ya. Apa dibandingkan dengan kita sendiri, kita nih kita ini hebat loh gitu loh.
0: Betul.
1: Ya nggak kaya gitu. Nggak kalah kaya, nggak kalah kreatif, nggak kalah ya kita punya baik kayak begini itu belum tentu juga orang punya kayak yang lain di negara lain. Gitu. Nah jadi nah ini yang saya kirakan tadi, kenapa ini gue dikirakan, ini harus menjadi budaya yang membanggakan. Atau kemudian gini loh ya, Korea itu mereka asal Amerika punya strategi budaya yang untuk mengamerikakan orang lain gitu.
0: Oke.
2: Betul.
1: Mengkoreakan orang lain gitu. Nah kita juga ya paling enggak kita tidak jadi Korea, tidak jadi Amerika lah. Kalau belum sampai kita mengindonesiakan dunia kira-kira.
0: Betul.
1: Tapi kita satu waktu harus punya cita-cita menduniakan Indonesia. Mengindonesiakan dunia.
2: Iya.
0: Betul.
1: Oleh karena itu tentu kami berterima kasih ya kepada RRI, kepada pendengar, pemirsa nih kalau ada YouTube-nya gitu, yang mau mendengarkan kita, karena ini adalah untuk kita semua gitu.
0: Betul.
1: Jadi mari kita dukung sama-sama.
0: Yes.
1: Dan saya kira at the end kita juga ini kan baru gerakan ya, baru kita aja ya. Betul kata Pak tadi, gerakan kayak gini satu waktu kita harus diambil oleh negara.
0: Yes.
1: Gitu. Ya kalau sudah ingin mengindonesiakan dunia itu harus sudah negara yang harus ambil peran
0: betul,
1: ke depan ya, gitu. Nah ini paling tidak kita apa ya istilahnya ngejolok-jolok dulu lah negara pemerintah ini walaupun dari kecil-kecil kita beberapa orang ini ambil alih dong ini kira-kira
0: begitu betul.
1: Dulu Pak ini pernah ingatkan saya dulu kita punya apa Lokananta ya dulu ya
2: Lokananta
1: industri musik ya
2: iya
1: industri musik yang dimiliki negara
2: iya. Perusahaan rekaman
0: punya negara.
1: Nah, jadi artinya dulu para founding fathers kita pada saat mendirikan negara ini udah berpikir kayak gitu loh.
2: Udah sadar
1: betul. Nah, udah sadar waktu itu. Nah, kenapa kita hilangkan kesadaran itu, harus kita bangkitkan lagi. Kira-kira gitu.
0: Alright, betul. Jadi emang harapannya luar biasa sekali dan semoga kita juga bisa sadar dengan nilai-nilai kebangsaan dan juga tetap bangga dengan menggunakan nama Indonesia. dengan anak-anak yeah. muda tentunya ya. Alright, terima kasih sekali lagi buat Bang Doli, buat Bang Pai. Sukses selalu untuk projectnya dan semoga okay, nanti deh. Semua orang mendengarkan lagu 10 Window Indonesia ya. Ya, tadi bisa didengarkan di mana aja nih berarti?
1: Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Ya.
0: Amin. Betul sekali. Jadi
2: sukses juga buat RRI ya.
0: Terima kasih ya, luar biasa Bang Pai. Sukses selalu gitu ya. Dan pokoknya album ini bisa didengarkan dan juga bisa di request juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, lagu Tanah Air ya, bisa didengarkan biar kita mungkin ada rasa kangen dan bangga dengan rasa Indonesia gitu ya. Alright, sekali lagi terima kasih buat Bang Doli, Bang Pai, dan terima kasih buat teman Pro 2 ya. Seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC sama-sama. Di malam hari ini sama. Ya, kita ketemu lagi di minggu depan. Kalau gitu gue Aditama pamit, kita ketemu lagi next week. Bye bye.
3: 96.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Oleh teman Pro 2 itu tadi adalah siaran dari langsung dari Pro 2 Jakarta ya, musik live chat dengan bintang tamu yang gak kalah seru ya sama Pro 2 ya. Tadi seru banget obrolannya, Diana dengerinnya sambil ketawa-ketawa ya, karena jujur emang lagunya tuh nasionalisme banget gitu ya. Dan kamu bisa request juga lagunya di seluruh Pro 2 di Indonesia. Nah teman Pro 2, sekarang kita masuk di program request plus sharing time. Jadi kalau misalkan kamu lagi pengen denger lagu pop Indo, pop manca, boleh kasih tahu ke Diana ya teman Pro 2 ya. Untuk cara requestnya gampang banget, kamu bisa langsung aja DM ke Instagram kita di @rri_pro_2_ternate, duanya pakai angka. Atau kalau misalkan kamu mau request melalui live TikTok, ini Diana lagi nyambi live TikTok juga ya teman Pro 2 ya. Kamu bisa join dan langsung aja kasih tahu ke Diana kamu pengen diputerin lagu apa nih teman Pro 2. Untuk program request plus sharing time akan berlangsung sampai di jam 11 malam, jadi buruan cus request, Diana tunggu sampai jam 11 ya.
1: Sumpah kita ganteng banget ya sih. Pakai ditanya. Rugi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih nemenin kamu di sharing plus request time ya teman pria dua. Tadi Diana juga masih live di TikTok juga, terus nyapa-nyapa teman-teman di TikTok juga ya teman pria dua. Terus sementara Diana lagi live tuh Diana langsung todong gitu, ngobrol yuk, sapa yuk. Sebenarnya kalian ngerasa aneh gak sih kalau ada orang nih tiba-tiba yang nyapa atau nodong kalian buat siapa namanya ngobrol yuk kayak gitu, aneh nggak sih rasanya gitu kan. Tadi Diana juga sempat nanya ke teman-teman yang ada di TikTok gitu ya, kalau misalkan nih kalian lagi di tempat umum atau misalkan kalian pergi ke tempat baru gitu ya, apakah kalian tim yang menyapa duluan atau kalian tim yang skip ah nggak mau nyapa. Karena somehow gitu ya teman berdua, kita kalau pergi ke tempat umum pasti kan ada aja ya, kayak misalkan ke pasar atau contoh deh kita yang di Ternate gitu kan, misalkan kita ke hypermart terus kita ketemu orang lagi belanja gitu, pasti kalian kan tim yang orang yang kalian kenal ya gitu, pasti kan kalian tim yang nyapa nggak ya. Gitu kan, aduh kita bingung lagi sapa kah tidak gitu kan, nanti kalau kita terasapa kita dibilang sombong lagi begitu kan, atau misalkan kalau kita nyapa aduh tapi nggak mood nanti jadi ngobrol panjang gitu. Boleh dong cerita ke Diana gitu ya, kamu tim yang sapa duluan atau kamu tim yang aduh skip aja dulu deh, nanti kalau mood baru nyapa gitu. Karena jujur li, kadang tuh Diana ngerasa lucu gitu ya, ketika live di TikTok atau misalkan ke tempat baru gitu, somehow kalau lagi mood, Diana tuh pasti kayak, halo, siapa namanya? Kenalan dong, kayak gitu kan. Tapi kalau lagi nggak mood, ya skip aja dulu kali ya, gitu kan. Tapi Diana penasaran gitu, apakah hanya Diana yang berpikir demikian? Atau mungkin dari kamu, teman produk, punya ide lain gitu, atau kamu punya pendapat lain gitu, karena jujur nyapa kan juga butuh effort ya gitu kan, karena say hi duluan tuh kan pasti butuh mood juga gitu. Boleh dong kamu ceritain ke Diana gitu ya. Ini buat yang baru gabung di TikTok juga gitu ya, Diana punya pertanyaan buat kamu nih teman produa, kamu yang tim yang nyapa duluan gitu ya, atau kamu tim yang gak nyapa duluan, baik itu ketemu sama orang yang kalian kenal atau gak kalian kenal sama sekali di tempat baru gitu ya. Boleh kasih tahu ke Diana teman pro 2. Diana tunggu, jangan lupa juga kalau misalkan kamu mau request lagu, mau cerita-cerita seru juga tentang topik kita malam ini, boleh banget ya. Kamu bisa cerita by TikTok juga di RRI Pro 2 underscore Ternate 2 nya pakai angka, mau voice note juga bisa di WhatsApp di 0813 7312 5896, mau DM Instagram juga boleh ya, akun atau username-nya sama seperti TikTok di RRI Pro 2 underscore Ternate 2 nya pakai angka. Diana tunggu sampai jam 11 ya.

0: 104.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Oleh teman Radio, salah satu hits terbaik juga dari Nabila Taqiyya ada Cegil yang barusan aja nemenin kamu di waktu istirahat kamu juga ya, teman Radio ya. Dan ini sudah masuk juga requestan ada dari Kak Zulia Cantik, katanya pengen dengerin lagunya Angie Carvalho yang judulnya Remuk. Lagu ini tuh salah satu lagunya galaunya Diana juga ya, teman Radio, karena lirik setiap liriknya tuh kayak patah hatinya dapat banget ya, teman Radio ya. Dan lagu ini juga kata Kak Zulia pengen dikirimkan untuk The Angie seluruh Indonesia dan buat kakak penyiarnya. Waduh, so sweet banget. Buat kamu teman Pro2 yang pengen ikutan kayak Kak Zulia, boleh banget ya. Kamu boleh request melalui DM Instagram, boleh melalui live TikTok kita juga seperti Kak Zulia ya. Di akun kita di RRI Pro2 _ Ternate 2-nya pakai angka, atau juga bisa melalui WhatsApp di 0813-7312-5896. Langsung aja Diana puterin buat kamu teman Pro2, Remuk Angie Carvalho. Check this out.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan

pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

0: tim aku pasti menang.
1: Eh santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Eh jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

cuma berdua. Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Evil Man vs Machine, dan masih

Sesi potret dari Ari Lesmana dan juga And Now menjadi lagu penutup kita nih teman berdua di program Request Plus Sharing Time. Tapi tenang. Satu jam terakhir sebelum Diana closing program ini atau siaran hari ini ya teman berdua ya, Diana akan memutarkan beberapa lagu yang udah Diana siapkan gitu ya di playlist malam ini untuk nemenin waktu istirahat kamu. Dan sebelumnya Diana juga pengen ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman berdua yang udah ikutan ngobrol, terus udah request-request seru juga melalui TikTok Live dan juga WhatsApp gitu ya teman berdua ya. Dan besok pagi kita masih akan ketemu lagi, nemenin kamu lagi ya teman berdua, sama juga jamnya dari jam 5 subuh sampai dengan jam 12 malam. Kalau begitu langsung aja Diana puterin playlist Just More Music buat kamu malam ini teman berdua. Dan Diana pamit dulu dari ruang siar kamu. Thank you so much, bye-bye.

0: USG, kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Kiat dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: ujian numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI?

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Teman Pradua, dengan terdengarnya tun penutup siaran kami malam hari ini, maka berakhir sudah untuk seluruh program siaran Pradua RRI Ternate edisi 29 Mei 2026. Kami akan kembali mengudara untuk edisi 30 Mei 2026, tepat pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur melalui FM 96,7, streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Maka akhirnya terimalah salam kebangsaan kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program Dua Radio Republik Indonesia Ternate, saya Diana Sagalundur diri dan terima kasih. Selamat beristirahat teman-teman Dua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pre2. Kembali lagi kami mengudara untuk edisi Sabtu 30 Mei 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui FM 90.7, streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan bersama saya Ida Rapka, dan terimalah salam kebangsaan kami. Sekali udara tetap udara, sekali mereka tetap mereka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Ternate.

Baik teman-teman berdua, ini waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 5 lewat 3 dan setelah ini kita akan mendengarkan kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Ternate. Dan setelah itu akan dilanjut di 5.30 untuk hasanah pagi seperti biasa. Dan dilanjutkan dengan pukul 6 sampai di jam 10 ada sepada selamat pagi teman Pradua. Barengan sama Ida Rapka, cuma di RRI Pradua Ternate, teman terbaik kamu. Dan sama-sama setelah ini kita mengikuti ya kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan nikmat sehat, kita masih dibangunkan pada hari ini untuk bisa menunaikan ibadah salat subuh dan tentunya bisa mendengarkan program siaran Hasanah Pagi. Teman Pro 2 berbicara mengenai golongan orang yang berhak minum air dari Telaga Kautsar, tentu kita berharap kita ada pada golongan orang itu. Teman Pro 2, manusia akan dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan haus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menanggapi permintaan umatnya, yaitu minum dari telaga yang dinamai Kautsar. Teman Pro 2, Telaga Kautsar juga disebut sebagai telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman Pro 2 menukil dari syarah Riyadus Salihin Imam Nawawi, susunan Syekh Muhammad Al-Utsaimin yang diterjemahkan oleh Munirul Abidin MAG. Telaga ini berasal dari Sungai Al-Kautsar. Teman Pro 2, dari sungai itu dialiri ke telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan hanya orang-orang mukmin dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat meminum air dari telaga ini. Lantas, golongan mukmin seperti apa yang bisa meminum air dari Telaga Kautsar? Teman Pro 2, golongan yang berhak minum di Telaga Kautsar yaitu muslim yang menjaga wudunya. Mengutip buku Hidup Bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Daeng Naja, disebutkan golongan mukmin yang bisa minum di Telaga Kautsar adalah mereka yang senantiasa menjaga wudunya. Ini sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kala itu engkau dapat mengenali kami?" Beliau menjawab, "Ya, kalian memiliki pertanda yang tidak dimiliki oleh siapapun dari umat-umat lain. Kalian datang kepadaku dalam keadaan dahi, kedua tangan, dan kedua kaki kalian bercahaya dari bekas berwudu." Hadis riwayat Muslim dalam kitab At-Taharah. Golongan lainnya adalah orang fakir yang bersabar. Teman Pro 2, golongan selanjutnya yang bisa meminum air di Telaga Kautsar adalah orang fakir yang sabar semasa hidupnya dalam menghadapi kefakirannya. Nabi Muhammad SAW bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, orang yang pertama kali mendatanginya untuk menemuiku adalah orang-orang fakir dari kalangan umatku. Hadis riwayat Abu Daud. Teman Pro 2, golongan lainnya yaitu muslim yang lisan dan perbuatannya terjaga. Teman Pro 2, golongan lain yang diperbolehkan minum air di Telaga Kautsar adalah orang yang lisan dan perbuatannya terjaga semasa hidup. Kemudian, orang yang memberi makan orang yang berpuasa. Dari Ibnu Khuzaimah, dari Sa'id bin Al-Musayyib, Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang memberikan makan orang yang berbuka puasa sampai kenyang di bulan itu, maka Allah akan memberikan dari telagaku sebuah minuman yang seseorang tidak akan merasa haus lagi sampai masuk surga. Wallahu alam, teman Pro 2. Inilah golongan orang yang berhak minum dari Telaga Kautsar. Insya Allah, dengan keimanan Islam kita yang selalu terjaga dan semata hanya beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita termasuk pada golongan orang yang berhak minum dari air Telaga Kautsar. Dan teman Pro 2, demikian untuk lesson Hasanah Pagi di edisi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

radio.my.my.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih, tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu, lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

97.7 FM dari Pro 2 ternyata teman terbaik kamu. Teman Pro 2, masuk di jam 6, Idar masih nemenin kamu pastinya di Ispada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan pastinya aku juga ngasih informasi dan tips buat kamu di hari ini, di pagi hari ini ya. Happy weekend teman Pro 2, rencananya mau kemana nih ya di hari ini? Apakah sudah ada rencananya atau mungkin lagi siap-siap? Mungkin yang mau nyebrang atau mungkin yang mau ke pantai atau mungkin yang di rumah aja juga, tetap semangat pastinya ya. Jangan lupa buat jaga kesehatan selalu karena weekend telah mau usai gitu teman Pro 2 ya. Sambil aku muterin lagu-lagu yang bikin kamu semangat di pagi hari ini, jadi stay tune aja terus pastinya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 barengan sama Ida Rapka.

Yes, ini kayaknya di luar agak mendung dikit nih ya, tapi semoga aja nggak hujan ya, Taman Pre 2. Nah, ini nih aku pengen ngasih tahu juga nih ya ke kamu nih. Ya mungkin kamu di sini juga sering banget ya yang namanya nih jogging gitu, atau mungkin ada yang pengen ikut maraton di Taman Pre 2. Ternyata tuh banyak banget ya persiapan-persiapan yang harus kita lakukan sebelum melakukan atau lari maraton ini, Taman Pre 2. Nah, jadi persiapan yang dilakukan ini tuh biar tubuh nih bisa memberikan apa performa terbaik ya saat lari maraton, atau setidaknya tuh membantu agar tubuh nih tidak bekerja berlebihan. Nah, jadi dilansir dari laman FitHub ya sendiri bahwa terdapat berbagai persiapan yang harus dilakukan nih sebelum ikut lari maraton. Salah satu sederhana ini memperhatikan asupan makanan agar tidak berlebihan sebelum lari. Itu dia. Jadi selain memperhatikan makanan, ya kita harus bisa mengatur kandungan nutrisi gitu ya sebelum memulai mengikuti maraton. Selalu bisa memperhatikan asupan nutrisi, mulai dari asupan tinggi karbohidrat sampai asupan protein yang baik dan untuk membantu dalam perbaikan otot. Nah, terus kemudian adalah jaga cairan tubuh. Jadi pastikan kondisi cairan tubuh ini harus stabil gitu. Dan selama 1 minggu sebelum lari dan perlombaan, di mana penggunaan gel energi atau suplemen ini bisa digunakan saat lari dengan jarak jauh. Nah, berikut ini adalah lari dengan program fisik ya, melakukan program fisik gitu. Nah, persiapan fisik sebelum lari maraton juga diperlukan nih. Dalam waktu yang cukup ya, kurang lebih dari 12-20 minggu, yang dimana fokus latihan long run ya, atau latihan jarak jauh, easy run, atau juga strength training ya, untuk latihan kekuatan otot dan otot core 1-2 kali seminggu gitu, Teman Pre 2. Banyak ya persiapan-persiapan yang harus dilakukan yes, dan buat kamu juga nih harus tetap menjaga intensivitas lari ya, tidak berlebihan seminggu sebelum lari, atau mungkin memperhatikan pola istirahat pada tubuh juga gitu, Teman Pre 2 ya. Nah, jadi gitu persiapan kita lakukannya harusnya bisa tetap tubuh tetap aman sebelum mengikuti perlombaan lari, dan bisa membantu mampu memberikan performa terbaik saat berlari. Itu dia Teman Pre 2 ya. Jadi ya semangat aja ya, jangan lupa istirahat yang cukup juga buat kamu yang sering olahraga ya, atau mungkin yang gak pernah olahraga juga harus olahraga dikit-dikit gitu, Teman Pre 2, biar kita tetap sehat gitu. Yes, Sidar akan balik lagi buat ngasih informasi buat kamu, jadi stay tune aja terus ya. Ini ada Jaren Larson dengan End of Time yang akan nemenin kamu di pagi hari ini.

0: que hem volgut.
1: No!
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ini Rai, tumbler kamu yang baru itu yang harganya 500 ribu kan?
2: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
1: Biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
3: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
1: Aduh, gak, jadul banget.
2: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
3: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
2: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

cuma berdua. Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

0: sialan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
2: Farah, kamu kenapa?
3: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
2: Ini ya, saya sudah bayar.
4: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
5: Beli laptop baru deh.
4: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
2: Sudahlah, Farah. Jadikan ini pelajaran buat kamu.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.
6: One, two, one, two, three.

Daging merah seperti sapi dan kambing itu bisa meningkatkan risiko kolesterol tinggi jika dikonsumsi tanpa kontrol. Nah, risiko ini juga semakin besar apabila banyak orang yang terlalu sering mengonsumsi bagian berlemak dan jeroan selama momen Idul Adha juga. Jadi untuk menjaga kesehatan, ini dianjurin nih ya buat membeli bagian daging yang rendah lemak dan mengurangi penggunaan santan maupun minyak berlebih saat memasak. Nah, cara pengolahan ini juga seperti merebus, memanggang, dan mengukus juga bisa dinilai nih teman pradua ya, dinilai lebih aman dibandingkan menggoreng karena dapat membantu mengurangi kandungan lemak pada makanan. Nah, selain memperhatikan cara memasak, ada nih pola makan seimbang juga jadi hal penting selama mengonsumsi daging kurban. Jadi ada asupan sayur dan buah kaya serat juga bisa membantu tubuh mengontrol penyerapan kolesterol sekaligus menjaga sistem pencernaan yang tetap sehat. Terus juga para tenaga kesehatan juga mengingatkan pentingnya menjaga porsi makan agar tubuh ini tidak berlebihan ya, agar tidak berlebihan meski hidangan daging tersedia dalam jumlah banyak. Jadi konsumsi air putih yang cukup, rutin olahraga, itu cari jadi langkah sederhana juga yang efektif menjaga kebugaran tubuh selama perayaan Idul Adha. Jadi emang dengan konsumsi yang tepat, siapapun bisa menikmati ya daging kurban tanpa rasa khawatir berlebihan tanpa terhadap kesehatan. Dan edukasi mengenai pola makan, makan sehat pun bisa diharapkan mampu meningkatkan kesadaran banyak orang untuk menjaga keseimbangan nutrisi saat merayakan hari besar keagamaan ini, teman perdua. Jadi itu ya, cara pengolahan daging kurban juga harus benar-benar disesuaikan. Terus juga olahraga yang cukup, minum air putih yang cukup juga sangat-sangat perlu disesuaikan nih, teman perdua.

Dua.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, Visual Asal Review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang nggak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Mas, kamu hamil ya?
3: Enggak, Mbak. Kan saya laki-laki.
2: Oh, kalau gitu Mas penyandang disabilitas ya?
3: Eh, walah. Ya enggak dong, Mbak. Saya sehat-sehat gini.
2: Oh, berarti Mas lansia ya?
3: Astaga, Mbak. Ya enggak lah. Orang saya kuat kayak gini.
2: Walah. Terus ngapain Mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
3: Ya, tapi kan saya cuma duduk, Mbak. Masa nggak boleh?
2: Boleh sih, boleh, Mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain, Mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan, Mas.
3: Walah, astaga, Mbak. Maaf, saya nggak lihat. Sini, Bu. Duduk di sini, Bu.

0: Pro 2.
1: Masih di jam 8 pastinya di 96.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Dan Idan masih nemenin kamu, teman Pro 2, di hari Sabtu ini. Yeay, di weekend ini gimana kerjaan kamu kemarin? Atau mungkin ada yang masih meliburkan diri, atau mungkin ada yang hari ini kerja juga sama kayak Idan nih. Semangat ya pokoknya buat yang lagi bekerja di hari ini juga, ataupun yang mau liburan juga, semoga liburannya lancar dan pastinya happy. Itu dia teman Pro 2. Dan Idar di jam 8 ini juga akan ngopi, juga ngobrol pagi ya. Jadi kita akan seru-seruan bareng. Kamu juga gak boleh kemana-mana, stay tune aja terus sambil dengerin lagu-lagu yang udah Idar siapin buat kamu di pagi hari ini. Dan happy weekend, semoga weekendnya berjalan dengan lancar. Dia satu lagu yang mengawali di jam 8 ini dari Rita Ora dengan As You Soul Receive.

Still Don't Care ya, dari Meghan Trainor yang udah nemenin kamu teman Predo di menit ke 26 lepas dari jam 8. By the way, ngomongin soal film teman Predo, aku pengen nanya ke kamu nih ya. Mungkin kan banyak banget nih ya film-film yang diangkat dari cerita atau story yang ada di buku gitu teman Predo. Kayak salah satunya ini ada buku ya, atau komik dari Bandits of Batavia yang akan menjadi film layar lebar ya. Jadi ini Ernest Prakasa yang resmi mengumumkan proyek film terbarunya bersama Imaginary Pictures ya. Dan kali ini Ernest juga akan mengadaptasi komik populer Bandits of Batavia ya, karya Brian Valenzaya, dan menjadi film layar lebar ya bergenre action. Dan proyek ini juga sekaligus menjadi debut Ernest menggarap film laga setelah selama ini tuh dikenal lewat karya-karya bergenre komedi dan drama nih. Nah, lewat unggahannya di sosial media juga, teman Fredo Ernest juga mengaku kalau sudah lama menyukai film kungfu dan komik action sejak kecil, dan dia juga menyebut genre action ini memiliki tantangan teknis dan biaya produksi yang besar. Nah, tapi mimpi untuk membuat film laga ini terus dia simpan hingga akhirnya terwujud lewat proyek ini, teman Fredo. Dan saat ini proses penulisan skenario ini udah dimulai nih. Jadi kalau misalkan jika berjalan lancar, produksi film Bandits of Batavia itu dimulai tahun depan gitu. Itu dia teman Predo ya. Ini jadi kalau kita lihat sendiri kan saking banyaknya ya film-film ini diadaptasi oleh komik ataupun novel ya. Itu sudah banyak nih ya kan ya. Tapi menurut kamu nih teman Predo, ada enggak sih ya kayak mungkin buku atau film yang diadaptasi dari komik, novel, atau cerita apapun itu, buku yang sebenarnya mungkin cast-castnya ya, casting-castingnya itu kurang cocok atau mungkin tidak sesuai dengan cerita yang sebenarnya teman Predo. Boleh dong kamu kasih tahu ke aku, karena menurut aku ya setelah aku baca-baca beberapa di TikTok lah, di komen-komen di Instagram ya, di comment section ya, ini kadang tuh ada beberapa komentar yang bilang kalau castingnya ini kurang cocok, pemerannya ini kurang cocok, atau mungkin alurnya ini akan dirubah sedikit, atau mungkin yang dirubah banyak menjadi versi yang filmnya gitu teman Predo. Itu saking banyaknya ya teman Predo. Tapi menurut kamu selain itu apakah ada lagi ya, atau kayak cerita apa yang harus dijadikan film teman Predo? Boleh kamu kasih tahu aku di WhatsApp 0813 7312 5896.

0: tim aku pasti menang.
1: Eh santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Eh jangan doa yang jelek-jelek dong, ini tuh piala dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih.

0: Nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul. Mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan. Junjung tinggi sportivitas dan hindari konflik.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online. Lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah, buat lindungin kepala. Kebetulan, isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga? Ah.